MG di WhatsApp di 081565 10953, di live chatnya Perludem Semarang di aplikasi RRI Digital. Ingat, 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini akan aku play di jam 8, jadi buruan sekarang juga, vote sekarang juga lagu favorit kamu.

0: juara minggu ini teman berdua. Selamat lagi untuk kolaborasi yang mempertemukan produser Akbar Salai bersama dengan Mingse yang gak lain adalah alter ego dari Bunga Reza. Lagunya sendiri ditulis bareng sama tim komposer mereka, ada Jan Prayas, Nabil Adesha, Aji Suheri dan juga Happy Andromeda. And this is Astaga Bercanda, Akbar Salai, Mingse.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang, ini resmi ditutup tadi malam ya. Akhirnya setelah seminggu berlangsung ya, dengan peserta yang mencapai ribuan, kemudian juga ada puluhan lomba dan lain sebagainya, ini akhirnya selesai di kemarin malam ya. Dan ini kalau menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam sambutannya, MTQ Nasional di Kota Semarang berjalan selama 9 hari penuh hikmah dan juga membuat Jawa Tengah lebih adem, lebih aman, lebih nyaman di tengah dengan kalau kita lihat ya Esmino di media sosial pasti banyak banget ya dengan hate speech ya dan lain sebagainya. Jadi hikmahnya adalah Jateng adem ayem kalau kata beliau ya. Dan bahkan nih ya tahun Pro 2, ini perputaran ekonomi yang terjadi selama MTQ ini kalau di total kata beliau ini mencapai 1,3 triliun rupiah selama 9 hari. Gokil. Jadi emang bermanfaat, bukan cuma membuat Jawa Tengah lebih adem, membuat Kota Semarang jadi adem, tapi juga secara ekonominya juga berjalan, pariwisatanya jalan dan lain sebagainya. Sementara itu, menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar yang beliau juga hadir kemarin, ini menyatakan bahwa tidak ada kendala teknis ataupun non teknis yang berarti semuanya bisa teratasi, dan beliau juga memberikan ucapan selamat untuk para juara dan juga juara umum yang berada di MTQ Nasional kemarin, di mana Kalimantan Timur ini menjadi juara umum MTQ Nasional ke-31 di Jawa Tengah, kemudian disusul Jawa Tengah di posisi kedua dan juga DKI Jakarta di posisi ketiga ya. Dan ini tentunya juga jadi satu penyelenggaraan yang juga cukup berefek kemana-mana ya, baik itu secara ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya. Dan tentunya dengan keberhasilan, dengan kelancaran ya selama 9 hari diadakan, tentunya juga bisa membawa hikmah yang positif, membawa manfaat yang positif buat Jawa Tengah, khususnya buat Kota Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Nah, kalau tadi Pak Gubernur Ahmad Lutfi ini mengatakan kalau perputaran ekonomi yang ada di MTQ Nasional ke-31 ini bahkan mencapai 1,3 triliun ya. Ini salah satunya disumbang dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Kalau tahu, ada beberapa event UMKM yang diadain selama MTQ Nasional ke-31, termasuk salah satunya itu ada di kawasan parkir XI Plaza Semarang, itu kan ada tuh ya. Kemudian juga yang di tempat lainnya pun juga ada, yang di Plaza Simpang 5 pun ada ya. Dan bahkan kalau yang di sana tuh ya, yang di XI Plaza itu bahkan mencapai 2,4 miliar rupiah. Bel, gede banget tuh, itu duit semua tuh ya. Ini kalau dipecah, ini kalau transaksi retailnya ini bahkan mencapai 2,3 miliar rupiah. Dan nggak cuma itu aja, ternyata pameran tersebut bisa membuka kontrak bisnis antar pelaku usaha dengan nilai mencapai 7,54 miliar rupiah. Weh, ngeri ya. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Jawa Tengah, Juli Emilia, ini berasal dari transaksi 150 gerai UMKM yang ada. Ini terdiri dari stan provinsi, kabupaten kota, kuliner, mitra, kementerian, dan mandiri. Jadi macam-macam. Dan ini dikunjungi selama 8 hari ini oleh 80 ribu orang. Ini bahkan sampai di malam terakhir pelaksanaan, ini juga masih kelihatan antusiasme dari para pengunjungnya. Sementara itu kalau menurut Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, ini harapannya adalah transaksi yang muncul, kerjasama yang terbangun, ini bisa jadi titik awal untuk UMKM ini bisa memperluas pasarnya ya. Karena memang yang dibutuhkan bukan cuma cuannya aja, tapi selain itu juga butuh link-link juga supaya kita dia makin bisa memperluas pasar yang mereka punya. Dan ini jadi peran pemerintah juga untuk bisa memfasilitasi pelaku UMKM supaya terus untuk berkembang.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udahan dulu ya. Bye-bye.

teman Pro 2, pernah nggak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide, terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutten pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Berger pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro 2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate Lilit, Sate Lilit, Sate Lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya, yeah. Udah jam 8, waktunya buat aku announce 3 lagu dengan voter banyak dari Taman Pro 2 di pagi ini. And thank you so much yang udah ngevote. Waktunya aku bacain 3 lagu yang akan aku play abis ini, yang 2 udah aku kick out dari playlistnya Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya playlistnya belum keputar, tenang aja ya, nanti di jam 10 ada Pro 2 hitlist, bisa tuh request lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu kalau belum kepilih ataupun belum ada di listnya Sate Lilit pagi ini. Yuk, kita mulai dari posisi ketiga dulu. Yang paling banyak di vote sama Taman Pro 2 ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

from Olivia Rodrigo with Drop That yang paling banyak di vote sama teman pro 2 di pagi ini. Makasih banget yang nge-vote, makasih. Dan waktunya aku play 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini. Ada Olivia Rodrigo with Drop That, ada 2001 kalinya Adrian Khalif, sama juga ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Semuanya aku play pagi ini di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mengembangkan produknya Kombi Kombucha sendiri, ini biasanya inspirasinya tuh dalam menciptakan rasa yang tadi banyak banget macamnya, itu dari mana biasanya?
2: Kalau rasa itu kebanyakan yang gampang-gampang aja lah. Kalau mangga tadi kan seasonal kan, itu yang salah satu R&D yang menurut saya cukup, ayo udahlah. Nggak kepikiran sampai ternyata mangga tuh seasonal dan sempat beberapa bulan stop karena memang nggak ada mangga. Dan di tempat kita itu Kombi hanya pakai barang bahan yang asli. Jadi misal strawberry kita pakai dari buah strawberry.
1: Oh, bukan jadi bukan dari perasa
2: bukan,
1: gitu.
2: Bukan
1: ya?
2: Perasa atau bukan dari sirup enggak. Kan sirup bisa tuh dianjurkan. Nah. Kalau memang enggak ada buahnya, boleh pakai sirup atau buah-buahan yang dibekuin. Tapi tempat kita pakainya yang fresh.
1: Yang fresh. Jadi berarti pengaruh rasa juga dong berarti.
2: Pengaruh rasa juga.
1: Berarti
2: sama warna.
1: Oh, warna.
2: Iya, yang jadinya yang tadi ciwi-ciwi doyan itu kan karena dari strawberry kan, pink jadinya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: Yeah.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

Maghrib Sadis pada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu, selamat Minggu pagi. Udah sarapan belum? Mudah-mudahan udah ya, jam segini udah harusnya mah udah ya, lumayan ngisi tenaga pagi-pagi tuh biar chill gitu sepanjang hari ini gitu. Anyway, kalau kita ngomongin juga masih ngomongin soal MTQ Nasional ke-31, ternyata Kota Semarang punya kesan yang cukup positif ya. Banyak banget yang senang, banyak banget yang memuji Kota Semarang sebagai kota penyelenggara atau tempat penyelenggaraan dari Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026. Contohnya aja nih ya, ada kafilah dari Riau, Muhammad Habibullah Al-Hanif, yang mengikuti cabang tafsir bahasa Arab di MTQ Nasional tahun ini. Nah, dia cerita nih kalau ternyata di Semarang ini punya pengalaman yang cukup menyenangkan buat dia, termasuk salah satunya adalah masyarakat yang ramah-ramah. Asik ya. Dan juga kondisi jalannya di Semarang ini juga cukup nyaman untuk ngedukung mobilitas para kafilah. Ya, walaupun emang beberapa ada yang padat karena memang aktivitas dan juga kegiatan selama MTQ, tapi ternyata tidak mengurangi kesan positifnya. Jadi memang bisa dibilang ya cukup aksesnya lebih enak gitu istilahnya. Dan salah satu yang juga cukup disukain adalah kulinernya. Yes! Karena Semarang kulinernya enak-enak. Salah satunya adalah tahu gimbal, yaitu yang jadi favoritnya dia. Selain itu juga ada dari mana lagi nih? Dari Bengkulu ya, peserta dari Bengkulu juga memuji ya. Ini ada Elfahri Parita dan juga Nurinal Hakiki yang mereka ini tampil di cabang Syahril Quran dan juga Famil Quran. Mereka ngerasa bahwa di Semarang ini juga cukup menyenangkan ya. Budaya berlintasnya juga cukup ramah-ramah ya, karena nggak banyak klakson. Ya kalau kita mah sabar ya, kalau di apa namanya orang ngawur kita ngamuk aja tuh paling ya. Udah keluar kata-kata mutiara jadi nggak klakson-klaksonan ya. Dan tentunya juga kulinernya juga cukup dinikmati ya. Overall kayaknya para kafilah, para peserta, para pendamping yang datang punya kesan positif sama Semarang yang harus kita pertahanin terus supaya orang-orang yang kesini juga nyaman datang ke Semarang. Nah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dan asik. Kali ini kita bakal ke kuliner yang bikin harimu makin fresh. Dan hari ini kita bakal nyicipin salah satu legenda minuman segar khas Magelang sejak tahun 1960. Yap, kita lagi ada di Depot Es Semanggi, tempat yang dari dulu terkenal dengan banyak esnya yang segar, manisnya pas, dan selalu jadi penolong di siang bolong Magelang yang lumayan terik. Begitu masuk ke warung Es Semanggi ini, aroma sirup klasiknya langsung kecium. Meja-meja kayunya sederhana, tapi vibes jadulnya bikin nyaman loh, kayak balik lagi ke masa kecil. Yang antri juga ramai banget, tanda kalau tempat ini memang disayang pelanggan sejak lama. Menu yang paling terkenal di sini tentu saja Es Semanggi. Banyak banget varian es di sana, ada juga es susu coklat, es susu roti, dan es tape. Tapi yang rame es susu roti sih. Dan masih ada banyak lagi varian esnya. Ada juga gorengan, wah pokoknya banyak banget deh. Teman Pro 2 puas kalau beli di Es Semanggi. Cocok banget buat kamu yang lagi jalan habis wisata dari alun-alun atau area kota Magelang. Yang bikin unik di sini, depot ini tetap mempertahankan rasa khasnya dari dulu. Banyak banget pelanggan yang bilang kalau rasanya nggak berubah, tetap otentik, tetap nostalgia, dan tetap bikin nagih. Jadi, kalau kamu lagi ke Magelang, apalagi di siang hari, mampir deh ke Depot Es Semanggi, wajib banget. Refreshingnya dapat, harganya ramah mulai dari Rp7.000 sampai Rp12.000, dan lokasinya ada di Basement Matahari Department Store, Magelang. Oke teman Pro 2, segitu dulu perjalanan kuliner kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode jalan-jalan asik berikutnya. Dan jangan lupa cobain es legenda satu ini. Bye-bye.

0: Walah, anak bungsuku. Udah pinter loh ini loh, naik sepeda listrik.
1: Kok Ade udah dikasih naik sepeda listrik sih, Pak? Kan aku udah bilang kalau mau naik sepeda listrik harus sama aku.
0: Alah, kamu ini loh, Mbak. Kok bawel amat kayak petasan renteng? Itu loh cuman sepeda listrik, bukan motor kopling. Lagian ya, Mbak, bagus loh ini. Nggak pakai bensin artinya nggak ada polusi udara. Ramah lingkungan, tahu?
1: Bapak ini loh, Ade ini kok bapak manja terus? Gak baik, Pak, ini untuk Ade.
0: Alah, kamu ini kenapa, Tombak?
1: Iya, Pak, benar memang sepeda listrik bebas polusi udara. Tapi kan Ade belum cukup umur. Masih labil, Pak. Bahaya untuk keselamatan orang lain.
2: Bebas polusi asap bukan berarti bebas dari aturan keselamatan. Yuk bijak berkendara, sayangi anak kita dengan tidak memberikan kunci sebelum waktunya.

0: kelancaran dari pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 juga termasuk dari sisi kesehatan ya, karena ini orang banyak ya. Kalau tadi aku sempat ngecek pesertanya ada 2000-an kurang lebih ya, orang-orang yang datang juga banyak ya. Jadi nanti dipastikan bahwa ya kondisi mereka sehat, dan kalau ada keluhan kesehatan ini bisa langsung tertangani. Nah, Dinas Kesehatan Jawa Tengah ini nyiapin ratusan tenaga kesehatan selama pelaksanaan MTQ Nasional ke-31. Dan ini kalau menurut Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Jateng Irma Makiah, jadi ada sekitar 308 tim kesehatan yang disiagakan di berbagai tempat, baik itu di venue, di titik kedatangan, bandara, lokasi registrasi, sampai penginapan peserta ya. Ini semuanya disiapkan untuk menangani kondisi kegawatdaruratan selama 24 jam ya, di luar acara opening dan closing, karena kalau opening closing itu pasti ada petugas ekstra ya, tim yang ditambahin ya. Tapi untuk yang selama pelaksanaan kemarin, ini ada sekitar 308 tim kesehatan yang standby. Dan sampai malam menjelang penutupan, berbagai keluhan kesehatan dialami oleh para peserta ini bisa ditangani dengan baik. Ini mostly yang dikeluhkan sama para peserta ini berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan akut seperti kayak batuk, pilek ya, dan lain sebagainya. Ya sebenarnya agak cukup dimaklumi karena perbedaan cuaca yang harus dihadapi oleh peserta dari berbagai daerah. As we know, Kota Semarang itu panas ya, panas ada karuan ya. Kemudian juga mungkin ada something beberapa hal yang akhirnya bikin mereka ini butuh waktu untuk adaptasi juga gitu. Makanya karena perbedaan cuacanya ekstrim, akhirnya ya itu tadi ya, salah satu yang sering dikeluhin adalah batuk pilek, kemudian juga ada demam, gangguan pencernaan dan lain sebagainya ya. Jadi memang karena ya orang dari berbagai tempat mungkin harus adaptasi dulu, dan akhirnya ya itu tadi ada beberapa keluhan yang alhamdulillahnya ini kalau dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah ini confirm kalau ini bisa semuanya tertangani dengan cukup baik.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, keberatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

pagi, kamu masih teman sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ai, weekend. Chill dulu, nyantai dulu, refresh dulu kepala ya. Ben ra mumet ngono lho ya. Nek wis mumet ki rasane ngadepi Senin ki langsung wah gitulah ya. Saya sama sih kalau mau enggak mumet pun juga lah, tetap aja kalau Senin, cuma ya agak bisa lebih less pressure lah ya. Mungkin salah satunya yang harus kamu lakuin ya di weekend berikutnya mungkin adalah liburan ya, walaupun akhir bulan ya. Tapi kalau kita ngomongin liburan nih ya, salah satu yang bikin males, ya ini jujur sih, yang bikin males tapi ya mau gak harus dilakuin kalau mau liburan adalah, ya bener, packing. Kan kayaknya wadahin barang-barang gitu yang masukin, kira-kira mau dibawa apa aja gitu. Ya walaupun udah sekalkulatif mungkin ya udah kayak, oh bawa ini, baju segini gitu. Tapi tetap aja langsung, lo kok pake money sebenernya di gue ya, kok banyak banget gitu. Endingnya kan kayak gitu ya, cuma kadang problem-problem lainnya juga, misal kayak yang udah rapi terus ngambil yang di tengah jadi berantakan ya. Jadi supaya ya kita bisa punya ruang yang lebih pas juga gitu ya, supaya lebih rapi mungkin beberapa hal ini bisa kamu lakuin. Yang pertama adalah bikin daftarnya dulu, kira-kira barang-barang apa aja sih mau dibawa ya. Mau ya mau itu cuma sebentar doang, cuma sehari dua hari ya, or maybe mau seminggu liburannya atau lebih dari itu, ya harus dihitung kira-kira bawa apa aja yang perlu. Ya kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang harus dibawa ya. Karena kadang kita tuh suka gak pengen ada yang ketinggalan, tapi pada akhirnya justru malah ya gak semuanya benar-benar dipakai, bahkan ya jadi kebanyakan gitu. Misal kayak baju segala macam, jadi list kira-kira butuhnya berapa. Paling gampang kalau aku baju tuh aku ngitung berapa hari aku ada di sana, terus bawa ini, terus ditambahin ada cadangan gitu. Biasanya kayak gitu sih kalau aku ya. Kalau kamu gak tahu gimana, tapi yang jelas coba dibikin checklistnya kira-kira apa ya, kira-kira baju, gadget, dokumen gitu ya, obat-obatan, apa yang perlu dibawa gitu, jadi biar gak terlalu banyak gitu. Kalau banyak kan juga ya entah itu kepake semua apa enggak, kan gak tahu ya.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

Kalau biasanya mungkin kamu ngelipat baju itu ditumpuk ya. Kalau di lemari nggak apa-apa ya, emang bener ditumpuk. Jadi biar nggak terlalu yang gimana-gimana gitulah ya. Tapi kalau misalnya di dalam tas, koper gitu, better coba deh kalau digulung. Ya. Ini sebenarnya yang aku sering pakai kalau misalnya lagi pergi gitu tuh, ya biasanya udah dilipat terus aku gulung lagi gitu. Jadi biar lebih ringkas juga, biar nggak terlalu makan banyak tempat, biar nggak terlalu space-nya tuh jadi... Kan lumayan ya kalau misalnya lembaran gitu bajunya ya. Kalau lembaran sih ya, kalau lipetan gitu tuh kalau dijarin baju tuh bisa 4-5 baju gitu loh ya. Jadi kan lebih gampang sebenarnya ya. Jadi buat naruh apa-apa tuh lebih ringkas gitu. Dan ini bikin isi koper kamu jadi lebih mudah kelihatan tanpa harus diangkat semuanya ya. Jadi tinggal apa namanya dipick aja kira-kira yang mau dipakai. Kalau aku sih sarannya adalah yang paling sering dipakai itu yang ditaruh di atas duluan gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa gampang ya, apa-apa ngambil gitu gampang, nggak usah yang susah-susah lah istilahnya. Tapi bukan berarti semuanya wajib digulung, karena yang wajib digulung adalah yang nggak gampang kusut gitu. Jadi kalau yang gampang kusut mending dilipat rapi aja ya, atau mungkin dikombin kira-kira sesuai dengan jenis bahannya yang kira-kira kalau misalnya sampai digulung itu kan makin ini ya, makin ini ya. Cuma kalau kaos biasanya lebih aman ya, kalau kaos digulung masih aman. Kalau mungkin kayak kemeja ada yang aman ada yang enggak ya, jadi emang harus lihat-lihat bahannya juga ya, dan dikelompokin barangnya sesuai dengan kategori ya. Misalnya kira-kira yang apa namanya baju satu area sendiri ya, pakaian dalam, kaos kaki ada ininya sendiri ya, skincare ya, terus juga yang kebutuhan alat-alat mandi dan segala macam itu disendirin juga. Jadi biar lebih gampang, jadi lebih rapi, hemat waktu, nggak perlu ngacak-ngacak, oh ini di mana, ini di mana ya, di mana ya, lebih gampang gitu loh. Nggak usah bingung-bingung ya, karena udah tersendiriin areanya masing-masing, tinggal ngambil-ngambil aja ntar.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Hidden hunger, kelaparan tersembunyi. Tapi kalau namanya kelaparan berarti orangnya pasti lapar kan? Ada ciri-cirinya nggak sih? Kayak gimana?
2: Nah, kalau kelaparan tersembunyi ini justru nggak selalu kelaparan. Jadi nggak kelihatan. Seseorang bisa aja tetap makan jumlah yang cukup dan ngerasa kenyang, tapi kebutuhan mikronutrien tertentu belum terpenuhi.
1: Terus kenapa seseorang bisa mengalami hidden hunger tadi ya? Padahal sebenarnya dia nggak kekurangan makanan tuh. Itu dilihat dari mananya?
2: Banyak orang nih yang nggak tahu nih kak. Salah satu penyebab terjadinya hidden hunger adalah pola makan yang tidak beragam. Contohnya kayak seseorang nih lebih sering mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau tinggi energi, tinggi kalori, tapi jarang konsumsi sayur, buah, atau kacang-kacangan, atau sumber pangan yang lain.
1: Oke, jadi kenyang itu belum tentu kebutuhan gizinya terpenuhi ya?
2: Betul sekali kak, rasa kenyang itu lebih nunjukin kalau

kebutuhan makan kita ini udah terpenuhi, tapi belum tentu semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh udah kita dapetin. Tapi dengan konsumsi makanan yang lebih beragam, kita punya peluang yang lebih besar untuk ngedapetin beragam zat gizi.

Kalau kamu sering pergi-pergi, packing cubes itu bisa jadi salah satu equipment yang bisa ngebantu kamu banget. Itu tuh bentuknya kayak pouch gitu, tapi ukurannya beda-beda. Nah, ini bisa misahin antara barang-barang kamu berdasarkan dengan kategori. Tadi kan aku sempat cerita tuh kalau ya dipisah-pisah deh sesuai kategorinya, kira-kira apa nih ya. Yang kayak baju-baju, tuh ya pakaian dalam dan segala macam itu kan bisa dipisah-pisah. Nah, ini bisa lebih terorganize, gak gampang berantakan ya. Dan bisa bikin atau bisa ngatur-ngatur sendiri tuh. Misalnya satu cube yang buat atasan tuh ya, baju-baju yang atasan, di bawahan, dan lain sebagainya. Jadi waktu ngambil nih ya, ora mawut-mawut gitu loh, ora sing modal madul. Iyalah, karena kan lebih rapi ya, lebih organized. Jadi tinggal, oh ambil aja cube-nya ini satu, ya pouch-nya tinggal diambil, terus udah pilih yang mana, balikin lagi. Jadi nggak perlu ngebongkar koper banget. Dan kalau ngeliatin foto-fotonya nih, aku coba cari-cari ya, jadi emang lebih gampang juga gitu, nggak yang repot akhirnya. Jadi ya bisa ke, apa namanya, bisa ke organize masing-masing gitu. Jadi masih ada space yang bisa kamu manfaatin juga di situ ya. Tapi yang jelas itu tadi ya, minimal jangan terlalu banyak banget bawanya, karena kalau misalnya terlalu banyak pun juga ya buat apa gitu ya. Cadangan boleh, tapi kalau misalnya over banget, nah itu kan juga makin bikin sesek ya, karena yang kadang kita suka mikir adalah ah nanti ini. Kamu aja kadang kalau misalnya liburan terus nyari baju sendiri kan di sono kan ya. Terus beli lagi deh ya. Udah

makin penuh lagi ya, karena kan masih ada apa namanya yang lain-lainnya yang perlu dibeli juga kan, ya biar bawaannya juga lebih ringkas. Makanya paling gampang ada ketika packing ya, coba salah satunya bisa kamu cari tuh ya kayak packing cubes gitulah, itu bisa tuh. Atau enggak kalau nggak ada ya mungkin bisa pakai tas ya, pakai plastik gitu ya. Tapi kalau mau lebih safe ya tas-tas gitu aja, tote bag itu aja dipisah-pisahin, kira-kira yang pakaian dalam mana, yang apa-apa gitu bisa dipisahin.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah!

0: Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
1: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
0: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
1: Aelah, sama-sama sampah juga kan?
0: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih, yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan, lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
1: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
0: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
1: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
0: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

0: Jangan sampai ngisi koper benar-benar penuh sebelum berangkat ya, karena as we know, kita kalau jalan-jalan traveling pasti yang kita bawa juga adalah apa? Iya benar, oleh-oleh. Aku tidak minta oleh-oleh. Kedengarannya kan jadi kayak ini ya, kayak sembelit ya janjinya ya. Tapi benar, oleh-oleh itu jadi satu hal yang pasti akan dibawa ya, barang-barang yang akan dibeli sepanjang perjalanan. Jadi emang harus disisain ruang kosong sejak awal ya. Atau kalau misalnya koper kamu beneran udah nggak cukup nih, sesek banget nih nantinya ya, karena pasti kan ada baju kotor dan segala macam. Nah itu bisa bawa satu tote bag yang gampang aja ya, buat jadi cadangan. Jadi kalau pulang dengan tambahan barang, nggak perlu semuanya dipaksain masuk ke koper, karena takutnya jebol nanti kalau kopernya kebanyakan diisi ya, karena penuh banget ya kalau diisi. Dan juga jangan lupa barang yang paling akan sering digunakan itu taruh di paling atas, dan kemudian juga ruang-ruang kosongnya tuh ya, karena koper tuh kan ada ruang-ruang kosong yang bisa kamu isi. Nah itu bisa kamu selip-selipin aja ya, tapi yang penting adalah pastikan proporsional. Jadi jangan sampai terlalu full banget, karena kalau terlalu full nantinya juga ya koper kamu, tas kamu juga cepat rusak nanti ujung-ujungnya.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Apa sih tantangan terbesar dalam mengajak remaja-remaja sekarang nih Mas ya untuk terlibat dalam kegiatan positif nih Mas?
2: Tantangan terbesarnya yaitu bagaimana saya harus membuat kegiatan yang benar-benar relevan dengan kehidupan remaja zaman sekarang. Karena kan sekarang itu remaja-remaja hidup di tengah media sosial dan gadget. Yeah. Jadi lingkungan, kadang lingkungan itu terasa kurang menarik. Menurut saya pendekatannya bukan dengan menyalahkan atau memaksa teman-teman, tapi bagaimana kita membuat mereka merasa bahwa kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat bagi seluruh anggota remaja.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Alright, udah hampir ke jam 10 tahun Pro 2 dan tugas aku buat teman kamu di pagi ini udahan. Abis ini Jeffrey Araska siap bener-bener kamu dari Pro 2 Hitlist sampai nanti santai siang. Siapin playlist favorit kamu ya, siapa tahu bisa diputerin buat teman kamu di hari Minggu ini ya. Have a good day teman Pro 2, have a good Sunday. Semoga bisa refresh sebanyak mungkin, istirahat sebanyak mungkin sebelum gedebak-gedebuk ngadepin besok Senin ya. Besok Senin ketemu sama aku lagi di pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, Faris Magisa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 edisi Minggu 20 September 2026. Bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERHAPI, Rizal Kasli, mengungkapkan tambang ilegal tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal. Rizal menekankan tambang ilegal sulit diberantas karena kegiatan tersebut melibatkan pendanaan besar serta jaringan perlindungan di berbagai daerah. Menurutnya, lemahnya penindakan hukum dan pengawasan membuat aktivitas pertambangan ilegal masih sulit diberantas hingga kini. Rangkaian Sragen Masjid Planner Fest 2026 resmi memasuki tahapan bootcamp batch kedua yang dilaksanakan pada Sabtu Minggu 19-20 September 2026 di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembinaan peserta untuk memperkuat kapasitas pengelolaan masjid sekaligus mengembangkan potensi usaha berbasis masjid. Sebanyak 170 masjid telah mendaftarkan diri dalam Sragen Masjid Planner Fest 2026. Tingginya antusiasme tersebut membuat panitia membagi pelaksanaan bootcamp menjadi dua batch agar proses pembelajaran, pendampingan, dan interaksi antar peserta dapat berlangsung lebih optimal. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Barcelona segera merampungkan perpanjangan kontrak Rafinha yang akan membuatnya bertahan hingga 2029. Direktur olahraga Barcelona, Deco, menyebut proses perpanjangan kontrak pemain asal Brazil tersebut sudah berjalan. Kontrak Rafinha bersama Barcelona saat ini berlaku hingga Juni 2028. Klub berencana menambah masa baktinya 1 tahun sekaligus meningkatkan gajinya.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 1953.

0: Detektif, bisa kamu jelaskan kronologinya? Di mana kamu menemukan barang bukti ini?
1: Tepat di pojokan gang gelap ini, Bu. Baunya sangat menyengat. Siapapun yang lewat akan sesak nafas.
0: Baunya masih baru. Pelakunya pasti belum lari jauh. Apa kita menemukan sidik jari atau petunjuk identitas?
1: Ada, Bu. Di dalam kantong hitam ini, kami menemukan bungkus nasi uduk, kulit pisang, dan struk belanjaan atas nama Budi.
0: Itu dia pelakunya. Tangkap dia, detektif.
1: Hei, jangan lari kamu. Ambil lagi sampahmu ini dan buang ke tempatnya.
2: Ampun, detektif. Saya tuh malas jalan ke tempat sampah depan. Makanya, saya lempar ke sini.
1: Malas kamu bilang. Malas bukan alasan untuk merusak lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya kalau tidak mau berurusan dengan kami.

Pernah gak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Oke, ada lagi gak nih trik dari kamu, Rafa, itu biasanya cara mengatasi supaya kita gak mati topik nih pas lagi ngobrol?
2: Kalau trik yang benar-benar gak mati topik tuh memang kita harus memahami karakter lawan bicara, Kak. Nah, seperti mungkin kayak yang dibahas itu terkait kegiatan yang selama ada di jurusan prodinya atau mungkin yang ada di bidang pekerjaannya, itu kita harus menghargai nih. Mm-hmm. Kita harus dengarkan baik-baik, terus yang harus kita terapkan juga itu eye contact, itu jangan sampai luput dari tata tertib saat kita berbicara pada lawan tutur gitu. Karena justru bukan terlalu aktif, melainkan terlalu cepat ingin mendapatkan hasil sebelum hubungan itu punya fondasi. Nah, misalnya kayak beberapa kasus yang paling sering kelihatan tuh terlalu cepat sok dekat, terus dekati orang yang hanya karena dianggap berguna, terus kayak mungkin terlalu sering menunjukkan pencapaian, itu kan lebih ke mungkin apa ya, ranah negatif sih menurut pandangan aku.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Dim, aku ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081-565-10953.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro2Fans teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: Fitri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp nggak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kok lesu gitu?
3: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
2: Jangan negatif thinking gitu Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
3: Udah aku hubungin San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
2: Tuh kan.
4: Suudzon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa."

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, santai tapi cuan. Biasanya di jam 12 ke jam 1 di setiap siang, ini Santai Tapi Cuan adalah tempat kamu ngobrol bareng aku sambil kita cari-cari inspirasi bareng ya teman Pro 2, usaha apa yang bisa bikin pintu cuan kamu tuh kebuka makin lebar lagi. Nah teman Pro 2, coba deh kamu sekarang tuh lihat barang-barang bekas yang ada di sekitar kamu. Ini ada kardus mungkin, botol plastik, kaleng mungkin ya. Pakaian bekas bisa juga, sampai barang elektronik yang udah rusak itu bisa banget. Jadi buat sebagian orang ini, mungkin itu cuma barang bekas yang udah gak kepake, tapi kalau kita cari cara buat ngolahnya gimana, ternyata ini beberapa barang bekas masih punya nilai jual yang tinggi banget kok. Jadi ada yang bisa dipilah-pilah lagi, terus dijual lagi, ada juga yang bisa didaur ulang, jadi bahan baru juga. Bahkan ada juga nih ya, yang bisa di-upcycle jadi produk yang fungsinya tuh tampilannya juga lebih berbeda, jadi lebih baru lagi. Nah, dari sini nih, peluang bisnisnya muncul. Nah, di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini kita bakal ngebahas barang-barang bekas. Ini apa aja nih ya yang ada di sekitar kita yang punya potensi value yang tinggi ketika didaur ulang, sekaligus gimana juga cara mulai bisnis dari barang bekas itu tuh. Jadi mulai dari cari bahannya, ngolahnya gimana, sampai nemuin pembeli yang tepat buat kamu. Jadi teman Pro 2, jangan buru-buru nganggap barang bekas sebagai sampah. Karena bisa jadi nih ya, sesuatu yang dianggap gak berharga buat orang lain, buat kamu, justru bisa jadi bahan baku bisnis kamu yang hasilin cuan, yang cuan banget pokoknya. Jadi tetap bareng aku teman Pro 2 ya, di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: kalau duduknya dekat jendela. Bisa lihat sawah, lihat pantai, lihat yang ijo-ijo. Nyegerin banget sih. Merem bentar deh. Perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu? Loh, loh, apaan nih basah? Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
1: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekedar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

0: Barang bekas teman Pro 2 ini sering banget langsung dianggap sebagai salah satu hal yang udah nggak berguna biasanya. Padahal kan ya, kalau kita jeli beberapa jenis barang itu yang ya mungkin udah bekas ini masih punya nilai ekonomi yang cukup tinggi sebenarnya. Apalagi kalau dipilah habis itu diolah lagi dengan cara yang tepat. Salah satunya ini adalah kardus dan juga kertas bekas teman Pro 2. Jadi barang yang satu ini tuh gampang banget ditemuin dari aktivitas sehari-hari kita, mulai dari kemasan belanjaan sampai paket yang datang ke rumah. Nah, kalau dikumpulin terus dipilah dengan baik juga, mulai dari kemasan kayak pokoknya dari kemasan belanjaan sampai paket yang datang itu tadi itu tuh teman Pro 2 ya, itu tuh bisa dijual lagi ke pengepul atau masuk ke proses daur ulang. Habis itu ada juga botol atau kemasan plastik. Nah, plastik ini tentu bisa dipilah berdasarkan jenisnya, kondisinya. Habis itu juga dijual ke pengepul bisa, atau diolah jadi produk baru juga bisa. Bahkan ini kemasan plastik bisa juga dikreasiin jadi barang kerajinan yang punya nilai jual lebih tinggi lagi nanti. Nah, terus habis itu ada juga kaleng teman Pro 2, kaleng aluminium. Ini jangan buru-buru dibuang, karena aluminium itu termasuk material yang punya nilai jual atau value yang bisa tinggi kalau didaur ulang. Semakin banyak yang kekumpul dan semakin bersih juga pemilahannya, ini peluang kamu dapetin cuan value yang lebih tinggi juga semakin menarik nantinya. Terus ada barang elektronik bekas nih teman Pro 2, kayak komputer. Habis itu ada handphone, ada perangkat elektronik lainnya lah pokoknya. Ini beberapa komponen di dalamnya itu masih bisa dimanfaatin atau diproses lagi nih lewat pengelolaan limbah elektronik biasanya yang tepat. Nah, buat kategori ini pengolahannya itu kayak perlu di lebih hati-hati sih biasanya ya. Dan sebaiknya juga lewat pihak yang punya fasilitas atau keahlian khusus. Habis itu yang menarik adalah pakaian dan kain bekas. Ini paling banyak nih di sekitar kita. Daripada langsung berakhir di tempat sampah kan teman Pro 2 ya. Kain yang masih layak ini bisa di-upcycle lagi jadi barang-barang tertentu, jadi tote bag, jadi pouch atau keset, atau bisa juga jadi berbagai produk kreatif lainnya lah. Banyak banget. Jadi nilai sebuah barang bekas sebenarnya itu enggak selalu berhenti ketika fungsinya pertamanya itu berhenti atau udah selesai ya teman Pro 2. Kayak kardus, plastik, aluminium, elektronik sampai kain ini bisa dijadiin perjalanan kedua buat mereka gitu. Bedanya ada yang cukup dipilah dan dijual kembali, tapi ada juga yang perlu didaur ulang nih. Dan ada juga yang bisa diubah jadi produk baru dengan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, dari sini nih kita bisa lihat satu hal, peluang bisnis ini gak selalu dimulai dari barang yang baru, tapi kadang-kadang bahan bakunya tuh justru udah ada duluan nih di sekitar kita dan selama ini kita anggap sebagai sampah. Jadi sebelum buang barang bekas kamu, coba dilihat-lihat lagi lah, dicek-cek lagi, siapa tahu itu bukan cuman sampah biasa, tapi ada value dan juga peluang cuan di dalamnya.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

Siapa sih yang gak suka es krim? Dari yang rasa coklat, matcha, sampai es krim kon di minimarket, pasti jadi penyelamat pas cuaca lagi panas. Tapi tahu gak, es krim pertama di dunia itu wujudnya beda jauh sama yang kamu makan sekarang. Dahulu kala di zaman Tiongkok kuno sekitar tahun 200 sebelum masehi, prototipe es krim pertama dibuat dari campuran nasi dan susu yang dibekukan di dalam salju. Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias safe ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904 pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan boom, jadi deh kombinasi maut. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis. Yuk, langsung order es krim favorit kamu.

Kalau tadi kita udah bahas barang-barang apa aja yang punya value tinggi gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah gimana nih caranya ngerubah barang bekas tadi jadi produk yang punya value lebih tinggi lagi. Nah, salah satu caranya adalah dengan upcycling. Ya, upcycling maksud aku teman nomor 2. Aku tadi mau ngomong upscaling malahan. Yaitu mengolah barang-barang bekas tadi jadi produk baru yang punya fungsi atau nilai jual yang lebih tinggi lagi. Contohnya ini adalah pakaian dan kain bekas. Daripada kamu langsung buang ketika kamu udah kekecilan bajunya, kain yang masih layak bisa diolah jadi tote bag, teman bro 2. Dijadiin pouch, dijadiin dompet, sampai keset juga bisa. Bahkan kalau punya kemampuan buat jahit nih ya teman pro 2, jadi pakaian bekas kamu tadi itu bisa dikombinasiin atau dimodifikasi lagi jadi model baju yang baru yang punya tampilan beda. Nah, menariknya bisnis kayak gini tuh gak harus selalu dimulai dari ngebeli bahannya dulu dengan jumlah yang besar. Kamu bisa tuh mulai dari pakaian yang udah gak kepake di rumah kamu. Habis itu cari kain sisa dari penjahit juga bisa. Atau kerja sama dengan thrift shop gitu ya, buat dapetin bahan yang masih layak diolah. Kan soalnya thrifting-thrifting itu dia pakainya bal-balan gitu ya. Nah, ini banyak banget yang gak kepake juga pastinya. Nah, setelah bahannya kekumpul, tentuin dulu produknya yang mau dibuat apa. Habis itu jangan langsung kebanyakan dulu jenisnya. Misalnya nih, kamu bisa mulai dari tote bag dulu atau pouch dulu yang kecil-kecil, yang simple-simple. Terus kamu bikin desainnya. Habis itu lihat nih, mana yang paling menarik perhatian buat calon pelanggan kamu. Soalnya ini kan paling simple, paling kalau menurut aku tuh buat penunjang fashion hari-harian tuh masih oke banget yang ya ikutin zaman, misalnya musim ini lagi zaman karakter apa gitu, nanti kita ikut-ikutan, nanti zaman karakter apa, nanti dibikin lagi ciri khasnya yang beda lagi. Nah, terus teman pro 2, tentuin juga identitas brand kamu, jangan lupa. Karena produk yang asalnya dari barang bekas, ini tuh harus dikenalin dulu. Ceritain juga proses transformasinya gimana dari yang barang bekas jadi barang baru lagi yang punya value lebih tinggi lagi. Tampilin nih, gimana sebuah kain lama bisa berubah jadi produk baru yang fungsional dan juga punya karakter. Nah, promosinya bisa manfaatin tuh media sosial kamu. Bikin konten before afternya, video proses pembuatannya juga dibikin, sampai cerita dibalik setiap produk kamu nantinya. Dengan begitu teman pro 2, pelanggan gak cuman beli barang kamu, tapi juga tahu tuh cerita dan proses kreatif dibaliknya. Jadi kuncinya adalah jangan ngelihat barang bekas tuh hanya dari kondisi awalnya. Lihat juga potensinya setelah diolah. Baju lama bisa jadi pouch, kain bisa jadi tote bag, potongan bahan bisa jadi keset atau dompet, bahkan pakaian yang udah gak menarik lagi, udah gak zaman lagi gitu ya, bisa dapat kehidupan baru sebagai item dengan desain yang beda. Jadi kalau kamu punya jiwa kreatif nih teman pro 2, terus tertarik mulai bisnis dengan konsep yang lebih ramah lingkungan, barang bekas ini bisa banget jadi salah satu bahan baku kamu gitu teman pro 2, yang menarik dan ya cocok lah buat kamu eksplorasi. Karena dalam bisnis kreatif kadang yang dibutuhin tuh bukan barang yang mahal, tapi ide tuh yang mahal, yang bisa bikin barang lama punya cerita dan nilai yang baru.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Allen Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, keberatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Gak kerasa teman Pro 2 udah sejam ngobrolin cuan. Di hari Minggu tetap cuan. Ya, dari pembahasan tadi juga kita belajar kalau barang bekas tuh gak selalu berarti barang yang udah gak kepake, gak bernilai. Jadi dengan sedikit kreativitas mungkin kain atau pakaian lama bisa diubah lagi nih jadi tote bag, jadi pouch, jadi dompet, keset, bahkan fashion atau item baru yang punya karakter, punya value yang lebih tinggi lagi. Yang menarik, bisnis kayak gini juga bisa dimulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita, teman Pro 2. Mulai dari pakaian yang udah gak pake nih di rumah kamu, kain sisa dari penjahit juga bisa dipake, sampai bahan bekas yang masih layak buat diolah. Nah, kuncinya adalah ketika ngelihat kamu tuh ngelihat sesuatu bukan cuman dari bentuknya sekarang yang kurang well gitu ya, tapi dari potensi yang bisa diciptain setelahnya. Jadi teman Pro 2, sebelum kamu buang barang lama kamu, coba berhenti dulu sebentar, dilihat-lihat lagi, dibolak-balik. Siapa tahu tuh barang yang menurut kamu udah selesai masanya justru bisa jadi bahan baku yang mulai bisa dibikin kehidupan barunya lagi ya. Jadi bisa dimanfaatin lagi. Oke, tetap santai, tetap kreatif teman Pro 2, dan terus juga cari peluang cuan dari hal-hal sederhana di sekitar kita kayak pakaian bekas atau barang-barang bekas lainnya. Jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut.

0: Hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja, gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan tinggi.

Teman Pro 2, kalau kamu suka sebel gitu ya, ketika lagi hektik-hektiknya, butuh internet, butuh ngirim tugas, ternyata internetnya lemot. Tapi tenang aja nih, oksigen.id jawabannya. Jadi oksigen.id, internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota kamu bakal habis. Ini mulai dari 200 ribuan aja per bulannya, kamu udah bisa nikmatin internet kenceng sekenceng-kencengnya teman Pro 2. Oksigen.id juga kasih kamu fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Gimana? Menarik kan? Nah, langsung aja teman Pro 2, WhatsApp ke 087-750-301-112. Atau kamu bisa juga kunjungin websitenya di www.oksigen.id buat info lebih lanjutnya. Oksigen.id, net for life.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mana nih fansnya King MU? Soal ini waktunya Manchester United kembali turun lagi nih di Premier League nih teman Pro 2. Setelah hasil yang belum sesuai harapan ya, Setan Merah ini punya kesempatan lagi kok buat bangkit malam ini nih. Jadi Manchester United bakal ketemu Fulham di lanjutan Premier League jam 22:30 waktu Indonesia Barat. Tungguin tuh. United ini tentunya ngincer 3 poin setelah beberapa hasil yang bikin fans tuh harus ekstra sabar, apalagi fans kayak Faris Magriza ini sabar banget jadi fansnya MU tuh. Kesempatan buat memperbaiki posisi di klasemen juga kebuka banget sebenarnya, apalagi kan Arsenal dan Tottenham ini baru aja ngalamin kekalahan. Ini aku juga heran deh. Tottenham Hotspur itu udah paling boros di Premier League, tapi sampai sekarang ini belum pernah menang sama sekali loh. Tapi Fulham jelas juga bukan lawan yang bisa dianggap enteng ya. Ini main di kandang lawan, United harus tampil lebih konsisten lagi. Terutama di dalam manfaatin yang namanya peluang itu teman berdua. Soalnya ini agak susah banget nih manfaatin peluangnya. Dan juga harus jaga konsentrasi sih sepanjang pertandingan. Jangan sampai kayak kemarin ya, pas lawan Brighton bisa dibalik jadi 3-2 gitu. Laga ini bisa jadi momen paling penting buat skuad United, karena emang nunjukin apa? Buat nunjukin responnya lagi setelah hasil-hasil yang sebelumnya aku rasa sih kurang banget ya. Dan fans United tentu berharap malam ini bukan sekedar ya tampil lebih baik, tapi emang benar-benar ada hasilnya ya. 3 poin bakal jadi suntikan penting pastinya buat ngebangun momentum lagi dan mulai ngerangkak lagi nih dari papan tengah ke atas klasemen. Kalau kalah ya udahlah, bubarin aja lah King MU-nya ya.

0: bangga. Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
0: Bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
0: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
3: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

Menjelang derby Madrid, teman Pro 2, ini pelatih Real Madrid Jose Mourinho bilang derby Madrid itu punya makna lebih dari sekedar pertandingan La Liga. Real Madrid bakal menghadapi Atletico Madrid di pekan ke-7 Liga Spanyol La Liga ya, teman Pro 2. Dan katanya nih, Mourinho itu menilai derby selalu ngehadirin atmosfer yang beda dibandingin pertandingan biasa. Katanya sejarahnya tuh ya, budaya sama gairah jadi bagian penting dari sebuah derby. Katanya juga keterikatan sama derby ini udah dipahami sama orang banyak yang gak punya hubungan kuat pun juga paham lah ini rivalitas kedua klub ini. Ya walaupun sekarang atmosfernya khusus ya, Mourinho ini minta Real Madrid itu tetap harus menghadapi dengan sikap pragmatis pertandingan ini. Katanya itu pendekatan kayak gini penting banget buat Real Madrid saat menghadapi Atletico Madrid, yang ketika Atletico Madrid ini kan mainnya pragmatis banget ya. Negatif football banget soalnya. Dia pengen timnya juga tetap pengen apa ngelihat pertandingan berdasarkan target utamanya, yaitu 3 poin tadi. Real Madrid dijadwalin tandang ke markas Atletico Madrid nanti di laga ke pekan ke-7 La Liga di malam ini, teman Pro 2 ya, jam 16.15 waktu setempat, berarti di sini jam 21.15 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu aja siapa yang menang di derby Madrid kali ini.

0: satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: nanya kita jawab. Buat teman Pro 2 nih spesial. Pokoknya setiap hari ya, pagi, siang, sore, malam kita tuh ada buat teman Pro 2.
1: Ya, ada permasalahan apa kali ini teman Pro 2? Kita berdoa semoga tidak yang terlalu gimana sehingga kita masih bisa menjawab dan mencoba memberikan sedikit pencerahan.
0: Karena ya, dikit banget ya. Asal enggak, kak kenapa ya tiba-tiba di perut aku ada pakunya gitu.
1: Kamu tuh ternyata kalau lapar kok ngambilnya kok yang enggak.
0: Ada siapa hari ini coba?
2: Ada Salsa di kosanku. Kak, aku tuh sering merasa kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara fokus dan pengembangan diri dan karir dengan keinginan untuk memiliki hubungan romantis yang serius. Gimana cara ngebangun hubungan yang sehat dan suportif?
1: Siapa namanya tadi? Salsa. Salsa, kamu gak balance dan susah untuk jalan semua gitu ya, antara karir dan bla bla bla tadi dengan relationship intinya gitu kan.
0: Tuh.
1: Nah ini kamu lebih yang jalan ngebut banget tuh yang mana nih? Kita gak jelas nih. Maksudnya kamu terlalu banyak kerja bla bla bla bla bla sehingga hubungan romansa kamu jadi gak kepikiran, atau sebaliknya kamu romansa terus gak kerja-kerja. Dia tidak menjelaskan kan. Tapi iya, kadang hidup itu tentang pilihan ya. Kita pengennya semuanya itu jalan beriringan gitu, pengennya gitu. Dan semoga sih teman Pro 2 bisa mendapatkan itu gitu. Bisa semuanya jalan tuh alhamdulillah. Tapi sometimes kita itu memang harus memilih.
0: Betul.
1: Atau tidak harus pun ternyata kok di depan memang
0: jalannya
1: sekarang
0: seperti
1: ini
0: itu.
1: Jalannya harus milih dulu gitu ya. Kayak mana? Ya gak apa-apa lah, kalau aku sih jalanin dulu aja. Apalagi kalau misalkan tadi Salsa ini sekarang yang lagi ngebut banget tentang cari duitnya ya, tentang karir dan lain-lain. Gak apa-apa, mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga.
0: Betul.
1: Mungkin kamu memang tanggungannya banyak, cita-cita kamu tinggi setinggi-tingginya gitu ya. Kamu sekarang ngerasa kamu memang harus cari duit sebanyak-banyaknya, ya gak apa-apa. Di saat-saat nanti tengah-tengah kamu cari duit itu, kamu akan menjatuhkan dompet ya, tabrakan sama seseorang.
0: FTV habis.
1: Ini kan bukan hal yang mustahil.
0: Iya,
1: gitu loh.
0: Iya bener sih.
1: Maksudnya hal kayak gitu tuh, udahlah, Tuhan tuh punya skenario hidup yang indah kok untuk umatnya.
0: Gak usah was-was.
1: Iya.
0: Gak usah cemas.
1: Gitu, pokoknya jalanin aja. Kan kita setiap hari tuh ketemu dengan sekian puluh atau sekian ratus orang kan.
0: Iya.
1: Dan gak semuanya tuh kita kenal loh.
0: Betul.
1: Dan nanti kita akan, udahlah, nanti tiba-tiba lagi di Wus gitu ya. Ini dia tinggal di mana sih?
2: Kosan.
1: Oh, di kosan. Kamu lagi di Daihatsu?
0: BRT.
1: Iya, BRT, di BRT gitu. Kamu lagi masuk udah penuh tuh.
0: Mm-mm.
1: Ada satu cowok yang ngalah, dia berdiri. Silakan gitu.
0: Iya.
1: Terus wah, terus kalau misalkan di Instagram keluar love gitu kan. Kan bisa aja loh.
0: Iya sih, enggak ada yang enggak bisa. Enggak ada yang mustahil di dunia ini ya. Jadi jalani aja yang menurut kamu penting. Kalau menurut aku sih karir dulu ya. Karena kan cinta-cinta doang gak dikasih makan, gimana coba?
1: Iya.
0: Ya kan? Mending karir dulu, nyari duit dulu, baru nanti jodoh akan mengikuti. Kan biasanya nyari yang setara gitu kan. Jadi upgrade diri kita agar bisa mendapatkan pasangan yang setara sama kita, nah, yang sama-sama upgrade gitu. Kalau kamu mikir cinta-cinta mulu, nanti kamu galau, putus. Kamu kalau misalnya putus masih pegang duit, itu lebih enak. Kamu bisa nge-mall, belanja, makan enak,
1: pijet.
0: Tapi kalau kamu putus gak ada duit, aduh, kamu
1: gimana,
0: cuma nangis doang di kosan, ya kan?
1: Iya, itu pun kalau udah dibayar kosannya.
0: Iya. Belum nanti kalau diusir ibu kosan.
1: Pokoknya cari duit banyak-banyaknya ya. Nanti
0: iya,
1: udahlah, kamu akan secara tidak terduga itu akan ketemu dengan seseorang yang sama-sama mungkin dia juga ngejar karir dulu.
0: Sama,
1: wah,
0: betul.
1: Wah, jadi ini kan setara banget kan jatuhnya.
0: Iya. Terus kan ketika udah dapat pasangannya seperti itu, dia akan mengerti kamu. Oh, sebelum ketemu aku dia ternyata udah jadi independent woman. Jadi aku akan mendukung karir dia gitu. Jadi sama-sama ngerti gitu.
1: Betul,
0: semoga
1: betul,
0: suatu saat ya kita dapat pasangan seperti itu ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Mungkin sekarang saatnya kamu untuk bikin postingan di sosial media kamu dengan

0: caption,
1: apa tuh?
0: Aku akan mengejar sendiri mimpi-mimpiku. Tapi kalau kamu mau nemenin, ya ayo.
1: Gitu. Boleh. Dengan kan? Fotonya kayak gimana tuh?
0: Fotonya itu ya tidur lah.
1: Gak relate ya. Ya udah, good luck buat Salsa ya. Semoga setelah ini saran kita didengerin ya. Kejar yes. karir dulu Salsa ya. Baru nanti cinta akan mengikuti ya.
0: Dah Salsa.
1: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu.

Udah mau jam 2 teman Pro 2 ya. Ini karena hari Minggu aku bakal ngantar kamu ke Pro 2 FM Jakarta dulu. Habis ini kamu bakal dengerin Indonesia dan International Top 20 Nasional barengan Pro 2 FM Jakarta. Kalau gitu Jeffrey Araska pamit ya teman Pro 2. Nanti sore kamu ditemenin sama Devina, terus malamnya ditemenin sama Wella. Bye bye teman Pro 2.

0: Eh Din, asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepat habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah, terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh, dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah, iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro.

0: ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya

0: Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan. Semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

sampai sekarang malah. Ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita

10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin,

0: saling memaafkan dari Pamungkas di posisi 3. Minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy

Discord AG dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Teman Pro 2, waktunya kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Divina. Dalam pelaksanaan Muzabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum kafilah dengan meraih nilai 288. Sementara juara umum Muzabaqoh Tilawatil Quran kedua diraih Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Shibli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Sabtu malam 19 September 2026. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 129, untuk Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dan dengan nilai yang sama, yakni 99.

Kericuhan terjadi saat konser yang digelar di Sampokong, Kecamatan Semarang Barat. Kericuhan diduga terjadi usai antrean panjang hingga membuat penonton emosi karena tak sabar untuk masuk ke arena konser. Kapolsek Semarang Barat AKP Darwin Tamba mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia menyebut kericuhan terjadi pada hari Sabtu 19 September sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan kericuhan bukan semata terjadi karena antrean tiket yang terlalu panjang. Darwin menyebut kericuhan dikarenakan adanya pengunjung yang keluar masuk padahal tak dibolehkan. Pengurus Kabupaten Penggap Taekwondo Indonesia Kudus mematangkan persiapan 4 atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 Jawa Tengah. Keempat atlet tersebut lolos dari tahapan pra-Porprov yang berlangsung di Kodam 4 Diponegoro Semarang. Ketua Penggap sekaligus pelatih utama Taekwondo Kudus, Andrea Sugianto, mengatakan persiapan menghadapi Porprov telah dilakukan sejak Mei 2026. Bahkan persiapan dilakukan sebelum pelaksanaan pra-Porprov. Dari hasil seleksi tersebut, Kudus meloloskan 4 atlet pada dua nomor pertandingan, yakni nomor Pomsae Beregu Putra yang diperkuat 3 atlet serta Kyorugi Putri kelas under 53 kg yang diikuti 1 atlet, Faizatin Naila Muna.

Nasional sama Produe yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget sama Produe, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman Produe? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu teman Produe, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman Produe, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: 8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per-2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

bertahan selama 14 minggu Anissa in Spiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 22 ada my man, the one and only Bruno Mars 22 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 22, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: satu lagu yang menarik banget, teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produser yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produser di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number I Just Might. Number 3.

0: dengerin rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elandem Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng sama Divina sore ini, teman Pro 2 menemani hari Minggu sore kamu sampai nanti jam 7 ya. Aku bakal menemani sore kamu setelah tadi kamu update ya lagu-lagu yang masuk di chartnya Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Sekarang lanjut lagi sama Divina, nanti aku juga bakal update ya info-info seru buat kamu untuk menemani hari Minggu sore kamu ya. Gimana hari Minggunya teman Pro 2 ya? Hari Minggunya aku tadi ya lumayan menyenangkan ya, walaupun tadi sempat tidur sebentar dan harus bangun untuk bekerja. Semangat ya. Semangat juga buat kamu yang mungkin sama kayak aku hari Minggunya tetap bekerja. Enggak apa-apa, sama aja kita tos dulu ya. Atau buat kamu yang lagi menyemangati diri sendiri karena harus menerima kenyataan besok udah hari Senin. Wih. Ya udah deh, kita mulai ya teman Pro 2. Ini dia sore ceria buat kamu yang bikin sore kamu lebih berwarna.

pernah mengalami periode hujan lebat yang berlangsung selama kurun waktu 1 hingga 2 juta tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Pluvial Carnian atau Carnian Pluvial Event yang terjadi sekitar 232 hingga 234 juta tahun yang lalu pada akhir periode Trias. Hujan ekstrim ini dipicu oleh letusan gunung berapi raksasa di kawasan yang sekarang disebut Provinsi Wangelia. Letusan ini melemparkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida CO2 ke atmosfer secara masif, memicu pemanasan global yang drastis dan mempercepat penguapan air laut. Curah hujan yang ekstrim ini mengubah iklim global yang sebelumnya kering menjadi sangat lembab dan basah. Akibatnya banyak spesies reptil purba yang tidak bisa beradaptasi dan punah. Meskipun terjadi kepunahan massal pada beberapa spesies, kondisi lembab tersebut justru menjadi panggung ideal bagi evolusi dan dominasi reptil jenis baru. Peristiwa ini menjadi katalisator meledaknya populasi dinosaurus yang kemudian menguasai bumi.

Ada yang seneng juga kalau bisa dengar suara dari Big Bang secara langsung. Yes, Big Bang ini bakal konser di Jakarta. Dari kemarin ya, teman-teman aku yang suka banget sama Big Bang tuh udah upload story kalau mereka tuh kedapatan tiketnya pakai tangannya sendiri, nggak perlu pakai calo-calo gitu ya. Bahkan ada yang udah nunggu dari tahun 2012 tuh teman aku. Sampai sekarang akhirnya 2026 ini kesampaian nonton ya, 14 tahun kemudian. Nah, itulah harus bersabar ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata konser Big Bang di Jakarta ini juga resmi ditambah jadi 2 hari karena memang tingginya antusiasme pendengar ya. Jadi selamat deh buat kamu fans dari Big Bang ya, semoga kedapatan tiketnya ya teman Pro 2 ya. Dan untuk tiket hari kedua ini bakal dijual secara resmi besok Senin tanggal 21 September 2026. Yeay. Jadi buat kemarin yang ketinggalan belum kedapatan ya, tenang aja, ada hari kedua besok ya, mulai dijualnya hari Senin. Nah, YG Entertainment selaku agensi ini mengumumkan hari tambahan untuk rangkaian Big Bang 2026-2027 World Tour ini dijadwalkan berlangsung Minggu 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium JIS jam 7 malam nih teman Pro 2. Jadi kalau hari pertamanya itu di tanggal 16 Januari, hari keduanya itu di tanggal 17 Januari 2027 ya. Dan pengumuman tambahan jadwal konser di Jakarta ini muncul setelah dikutip dari BStage ya, beberapa jam setelah tiket konser untuk pertunjukan tanggal 16 Januari 2027 udah langsung sold out ya, udah langsung ludes secara cepat gitu ya teman Pro 2. Bahkan ini ada 4 babak penjualan, mulai dari pre-sale membership, terus ada pre-sale dari salah satu bank, ada pre-sale juga dari salah satu provider ya, sampai general sale yang berlangsung di hari Minggu hari ini 20 September. Gimana nih fansnya Big Bang yang hari ini belum kedapatan tiketnya? Enggak apa-apa ya, karena bakal ada tambahan lagi di tanggal 17 Januari. Jadi siap-siap aja. Semoga tangan kamu wangi ya teman Pro 2 ya, tangan kamu harum gitu, biar bisa war tiket Big Bang hari kedua. Catat tanggalnya besok 21 September 2026.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Orang banyak yang salah kali ya untuk ngucapin satu kata ini, menulis.
2: First, the word is visually used every single day. The word is write.
3: Write.
2: Do not say write.
3: Oh, jadi gimana?
2: Jadi huruf W-nya itu silent.
3: Oh, silent.
2: Jadi dibacanya write.
3: Write.
1: Yeah. Right. Kalau kita itu write. Right. W-nya tuh enggak kedengeran, ada tapi enggak kedengeran biasanya gitu kan.
3: W-nya tipis sih, write. Jadi yang benar adalah write.
2: Right.
3: Oh, right.
1: W-nya enggak dibaca sama Pro 2 ya.
0: Mau

Kita mau ucapin selamat dulu deh buat atlet tekbol Indonesia Sumaya ya, yang menambah pundi-pundi medali Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perak di nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center Aichi Jepang hari Minggu ini. Keren banget ya teman Pro 2, ya nggak apa-apa deh dengan perolehan medali peraknya, karena memang Sumaya ini harus mengakui keunggulan wakil Myanmar Wai Kin Hin dalam pertandingan final yang berlangsung ketat sampai set penentuan dengan skor 12-10, 8-12, 9-12 ya. Pada set pertama, Sumaya ini memang sempat memegang kendali permainan ya dan unggul 5-1. Tapi Wai Kin Hin ya ini perlahan mengejar sampai kedudukannya jadi 8-8. Dan Sumaya ini kembali mengambil momentum sebenarnya setelah memanfaatkan kesalahan lawan untuk unggul 10-8 ya. Kemudian ini untuk set pertama Sumaya menang, dan untuk kedua dan juga ketiga sayangnya harus kalah dari wakil Myanmar. Tapi gak apa-apa, tetap bangga kok ya, karena bisa menambah pundi-pundi medali Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Congrats buat atlet tekbol Indonesia Sumaya yang udah berhasil membawa medali perak di nomor tunggal

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Devina di Sore Ceria. Teman Pro 2 masih ingat kan film Train to Busan? Nah, ini sutradara Korea Yoon Sang-ho yang sebelumnya menggarap film fenomenal Train to Busan. Ini bikin karya baru lagi, tapi inspirasinya itu dari sang ibu. Sweet banget ya. Jadi film terbarunya judulnya adalah Paradise Lost yang dijadwalin bakal rilis di tanggal 21 Oktober 2020. 26. Jadi dia terinspirasi oleh cerita 3 halaman yang ditulis oleh ibunya sendiri ya, teman-teman Pro 2. Jadi dia tuh cerita gitu betapa ibunya tuh sangat menyayangi dia ya, terus sering mengunjungi dia ya. Kemudian ini juga Yoon bercerita pas ibunya menunjukkan cerita 3 halaman itu, dia langsung membelinya ya, membelinya dalam tanda kutip ya, dan ternyata ini jadi skenario yang akhirnya difilmkan di film Paradise Lost ini. Filmnya ini ternyata adalah film thriller psikologis yang mengikuti pertemuan kembali yang meresahkan antara So Young Kim Hyun Joo, susah namanya ya, dan putra Sun Woo Bae Hyun Sung yang diduga meninggal dalam kecelakaan bus sekolah 9 tahun lalu. Nah, dalam film itu, Yoon ini bakal mengeksplorasi distopia tentang jiwa manusia yang fokusnya pada hubungan ibu dan anak dalam Paradise Lost ya. Setelah sebelumnya ini menggali hubungan ayah dan anak lewat The Ugly. Nah, ini versi ibu dan juga anak nih di Paradise Lost ya. Penasaran kayak gimana? Karena pasti ini bakal mengguncang ini banget ya, teman Pro 2 ya. Kalau dari sedikit narasinya sih agak-agak mengguncang jiwa ya, tapi kayak gimana ceritanya, ditunggu aja karena rilisnya di tanggal 21 Oktober 2026.

0: Suara 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

KKN Komen Komen Ngasal. Komen-komen ngasal kali ini, aduh aku tuh bacanya sedih ya teman Pro 2 ya. Jadi ini masyarakat RI yang patungan untuk hutan semakin rame, baru 17 hari udah menyentuh angka 8 miliar rupiah ya. Ini untuk keberlangsungan hidup gak cuma manusia aja ya teman Pro 2 ya, hewan-hewan yang ada di sana juga. Tadi aku baca ya, ada ular king cobra yang kehausan sampai akhirnya jadi jinak. Wah, ular yang ganasnya kayak gitu aja jadi jinak ya. Terus kemudian ada orang utan juga ya kan. Ini kan kasihan banget ya teman-teman Pro 2. Waktu kemarin lihat videonya, ada yang sesak nafas ya, ada yang sampai akhirnya mati. Aduh sedih banget gara-gara karhutla ini ya. Dan ini masyarakat Indonesia nih, warga plus 62 yang katanya warga Konoha. Solid juga nih ya, untuk patungan baru 17 hari udah menyentuh angka 8 miliar rupiah. Salut. Nah ini gimana komentar-komentar dari netizen? Yang pastinya ini komentar-komentarnya positif-positif ya. Kita kasih yang positif-positif sore ini ya teman Pro 2 ya. No julid-julid ya. Nanti aku bakal bacain komen-komen dari netizen, gimana komentar-komentarnya terkait dengan patungan untuk hutan yang nilainya udah sampai miliaran rupiah ini. Jangan kemana-mana, tetap di KKN, komen-komen ngasal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pertiwi dari Yura Yunita. Aduh, merinding dengernya ya. Ini salah satu lagu dari Yura Yunita ya, untuk Pertiwi kita tercinta. Tapi sekarang, wah, ini lagi kebakaran hutan dan lahan. Ini lumayan banyak titiknya ya, teman-teman Pro 2. Bukan lumayan banyak lagi, banyak banget titik-titik panasnya ya. Dan ini pastinya ngefek sama hewan-hewan yang ada di sana. Habitat mereka, aduh, hilang semua ya, teman-teman Pro 2. Sedih banget. Dan ini ada patungan untuk hutan ya, dari netizen plus 62. Keren banget patungan untuk hutan ini. Semoga bisa benar-benar mengembalikan hutan kita, walaupun ya pastinya butuh proses yang panjang ya, teman Pro 2. Kalau udah berusaha dibalikin, please jangan dibakar-bakar lagi. Aduh, sedih banget. Komen-komen netizen gimana ketika masyarakat Indonesia patungan untuk hutan dan makin rame, baru 17 hari udah menyentuh 8 miliar rupiah. Sekarang mungkin nilainya udah semakin banyak lagi ya. Dari rumah.merdi katanya, kita sebenarnya solid juga ya. Iyalah, sebenarnya kita solid juga, solid banget malahan ya. Terus ada juga dari Aminu underscore Rosadi 88. Semoga amanah aja sih, amin, semoga ya. Terus ada dari kata cerdas, proud of you, warga plus 62, bangga kita ya. Terus ada juga dari Evander CPT katanya, semoga donasi yang dikumpulkan bisa mengembalikan hutan dan fungsinya. Amin, amin, amin, semoga ya. Terus ada juga dari Aldi Syafutra, udah bayar pajak, patungan juga. Sabar banget emang rakyat Indonesia. Iya kan, semoga rezeki kita berlipat ganda ya, amin. Terus ada juga dari Adita Rama 14. Wih, bangga bisa ikutan. Ayo guys yang bersedia join patungan, keren. Terus ada juga dari Sally Mariana, the power of rakyat Indonesia yang peduli lingkungan. Semoga hutan Indonesia bisa pulih, amin, semoga ya. Terus ada juga dari Rizky Ramadan 28. Awas ya kalau duit patungannya dipajakin. Semoga enggak ya, semoga enggak. Terus ada dari Supernesmo katanya, semoga duitnya enggak dikorupsi dan tepat sasaran. Amin, amin, amin. Terus ada juga dari Rafiq Aditya, bilang hutang negara berapa biar kita warga yang lunasin. Aku sih mau ya. Aku sih gak mau ya. Udah biarin aja ya, teman Pro 2 ya, kita lunasin hutang masing-masing dulu ya. Terus ada juga dari dari Iksanita, jangan lupa LPJ-an. Oke, terus ada juga dari, wah ini serem-serem sih komentarnya ya, aku gak berani baca nih teman Pro 2 ya. Aku baca yang lainnya aja deh. Sebenarnya rakyat itu pada kaya, yang miskin itu tit. Iya itu ya. Terus ada juga, kalau kayak gini berarti rakyat Indonesia udah bisa sendiri dong. Iya gimana ya. No comment deh kalau itu ya teman Pro 2. Ini ya komentar-komentar dari netizen plus 62 ketika rakyatnya solid banget, berhasil untuk patungan. Semoga ini benar-benar uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik, mengembalikan fungsi hutan ya, biar bisa hijau lagi. Dan semoga titik-titik apinya pun juga sudah gak ada gitu ya. Harapannya sih seperti itu ya teman Pro 2 ya, hutannya bisa kembali lebat lagi dan bisa digunakan untuk habitat-habitat hewan-hewan asli Indonesia nih. Takutnya nanti punah kan kalau hutannya udah hilang. Semoga ini bisa benar-benar berguna. Dan buat kamu warga plus 62, kita-kita semua, yuk yang mau patungan boleh patungan untuk hutan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: teman Pro 2. Udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Ya Allah, Fitri.

berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan kebiasaan. Maka celakalah orang yang suka berbohong, hingga ia tak menyadari kebohongan yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Nah, menurut komunitas Speak Up Semarang nih Mbak, kenapa kemampuan public speaking ini penting nih buat kita Mbak Ika?
2: Oke. Kemampuan komunikasi itu kan kepakai hampir di semua aspek kehidupan manusia ya. Nggak cuma kita waktu presentasi atau bicara depan banyak orang, tapi waktu kita interview kerja, diskusi sama orang terdekat, menyampaikan pendapat, membangun relasi, bahkan sekedar memperkenalkan diri kita ini siapa loh ke orang lain. Kadang tuh seseorang tuh benernya tuh punya kemampuan atau ide yang bagus, cuma kesulitan menyampaikannya. Jadi kami tuh sebagai komunitas ya, ingin ngebantu teman-teman supaya apa yang mereka punya di kepala, ide-ide apa, ide-ide cemerlang mereka tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu. Apalagi kalau misalkan ide-ide itu positif banget buat keberlangsungan kita semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Ngirim siaran Pro 2 FM Semarang kapanpun, dimanapun lewat aplikasi RRI Digital ya. Aku gak bosen-bosen buat ngasih tahu kamu ya teman Pro 2, karena masih banyak juga yang nanya ya. Ini kalau pengen dengerin Pro 2 pas lagi keluar kota bisa gak sih? Nah bisa banget dong, pakai aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store bisa, di App Store juga bisa ya, tinggal download aja. Dan banyak keuntungannya, selain kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang dimanapun kapanpun, kamu juga bisa request lagu favorit kamu, bisa gabung ya di satelit setiap pagi buat vote lagu favorit kamu juga. Seru kan? Jadi buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, yuk download dong sekarang.

0: tarik nafas, buang, mantap.
1: Jul, cepetan Jul. Si Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita? Lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remang rengginang gini? Ayo sprint, Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

Ada yang baru juga nih teman Pro 2 buat kamu para pecinta film dokumenter. Film dokumenter ya yang lagi rame diomongin ya, ini yang tayang di Netflix. Ini ada film dokumenter skenario Sang Jenderal. Siapa? Yep, Ferdi Sambo, teman Pro 2. Ini tayang di Netflix ya. Dan dokumenter ini diproduksi oleh Bleach House Picture bekerja sama dengan Tempo Media ya. Dan film ini langsung dibuka dengan narasi-narasi yang beredar soal kematian Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat atau yang dikenal dengan Brigadir J ya. Dan film ini disutradarai oleh Rob Sixsmith. Dan film dokumenter skenario Sang Jenderal durasinya itu adalah 1 jam 29 menit. Teman Pro 2. Filmnya sendiri ini menampilkan gambar-gambar dari peristiwa yang sempat menggegerkan warga plus 62 ya, warga Indonesia di awal Juli 2022 lalu. Dan selain gambar-gambar dari TKP, film ini juga menampilkan proses persidangan sampai duka yang dialami oleh keluarga Brigadir J. Sejumlah narasumber ini juga dihadirkan ya untuk mengisi narasi di film dokumenter ini tentang kasus kelam dari institusi Polri ini, teman Pro 2. Dan juga film ini ada 4 bahasa, gak cuma bahasa Indonesia aja, tapi ada versi bahasa Inggrisnya, ada versi Mandarin tradisional, dan ada versi Mandarin sederhana. Buat yang ngikutin kasusnya di 2022 lalu dan penasaran ya kalau difilmin kayak gimana film dokumenternya, kamu boleh cek aja di Netflix, teman Pro 2 ya, judulnya Skenario Sang Jenderal.

0: juara minggu ini teman berdua. Selamat lagi untuk kolaborasi yang mempertemukan produser Akbar Salai bersama dengan Mingse yang gak lain adalah alter ego dari Bunga Reza. Lagunya sendiri ditulis bareng sama tim komposer mereka, ada Jan Prayas, Nabil Adesha, Aji Suheri, dan juga Happy Andromeda. And this is Astaga Bercanda, Akbar Salai, Mingse.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

dari Mahalini. Siapa nih yang kangen nonton konsernya Mahalini? Mahalini. Mahalini ya, aduh udah cantik, suaranya bagus ya. Keren banget. Sambil nungguin konser Mahalini, kalau Semarang ini juga banyak loh konser-konser yang bakal digelar ya. Salah satunya nanti di tanggal 31 Oktober bakal ada Sheila on 7. Tapi semoga aman-aman aja ya, enggak kayak semalam teman Pro 2, karena ternyata semalam itu ada konser yang digelar di Sampokong, ricuh ya. Ini semoga gak ada kericuhan-kericuhan lagi lah ya. Jadi kericuhan ini diduga gara-gara antrean yang panjang yang bikin penonton tuh emosi gitu, gak sabar untuk masuk ke area konser. Kericuhan terjadi di Sabtu malam tadi sekitar jam 7:30 malam ya, dan pihak tiketing sama pengunjung tuh katanya salah paham aja gitu. Ini disampaikan oleh Kapolsek Semarang Barat AKP Darwin Tamba ya teman Pro 2 ya. Jadi katanya salah paham, dan kericuhan ternyata nggak cuman dari antrian tiket yang panjang aja, tapi kericuhan ini juga dikarenakan adanya pengunjung yang keluar masuk padahal nggak diperbolehkan. Kalau udah di dalam ya udah di dalam aja gitu, jangan keluar masuk ya teman Pro 2. Dan pihak kepolisian ini juga udah melakukan pengamanan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nggak ada orang yang diamankan dalam peristiwa itu, nggak ada korban jiwanya, udah aman ya semuanya. Tapi ya namanya kita pengen seneng-seneng ya kan, masa iya ada deg-degannya gara-gara ricuh. Semoga nggak lagi-lagi ya teman Pro 2 ya kericuan-kericuan. Jadi kuncinya kalau kamu mau nonton konser ya sabar. Kalau misalnya ada tiket yang menawarkan jalur fast track gitu ya, ya udah beli yang itu aja daripada menguras emosi ya kan.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Terus kalau soal personal branding nih, menurut kamu seberapa penting nih untuk personal branding sekarang bagi para perempuan muda nih, Eka?
2: Wah, kalau ngomongin seberapa penting personal branding buat perempuan muda saat ini ya, Kak ya. Itu benar-benar menurut aku penting banget. Very, very important. Karena sekarang media sosial itu udah kayak CV digital nggak sih, Kak?
1: Benar sih.
2: Bahkan sebelum ketemu langsung, orang biasanya buka Instagram dulu, ya kan? Makanya personal branding tuh bukan soal soal kelihatan sempurna.
1: Ya,
2: tapi
1: benar.
2: Soal apa yang orang rasakan setelah melihat akun kita, kayak itu.
1: Tuh,
2: apakah kita dikenal sebagai orang yang positif, konsisten, profesional, atau justru sebaliknya, kayak gitu. Makanya aku bilang personal branding itu benar-benar penting banget.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: semuanya kita jawab buat teman Pro 2 nih spesial. Pokoknya setiap hari ya, pagi, siang, sore, malam kita tuh ada buat teman Pro 2.
1: Ya, ada permasalahan apa kali ini teman Pro 2? Kita berdoa semoga tidak yang terlalu gimana sehingga kita masih bisa menjawab dan mencoba memberikan sedikit pencerahan.
0: Dikit banget ya. Asal enggak, kak kenapa ya tiba-tiba di perut aku ada pakunya gitu.
1: Itu ternyata kalau lapar kok ngambilnya kok yang enggak.
0: Ada siapa hari ini coba?
2: Ada Salsa di kosanku. Kak, aku tuh sering merasa kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara fokus dan pengembangan diri dan karir dengan keinginan untuk memiliki hubungan romantis yang serius. Gimana cara ngebangun hubungan yang sehat dan suportif?
1: Siapa namanya tadi? Salsa. Salsa, kamu gak balance dan susah untuk jalan semua gitu ya, antara karir dan bla bla bla tadi dengan relationship intinya gitu kan.
0: Tuh.
1: Nah ini kamu lebih yang jalan ngebut banget tuh yang mana nih? Kita gak jelas nih. Maksudnya kamu terlalu banyak kerja bla bla bla bla bla sehingga hubungan romansa kamu jadi gak kepikiran, atau sebaliknya kamu romansa terus gak kerja-kerja. Dia tidak menjelaskan kan. Tapi iya, kadang hidup itu tentang pilihan ya. Kita pengennya semuanya itu jalan beriringan gitu, pengennya gitu. Dan semoga sih teman Pro 2 bisa mendapatkan itu gitu. Bisa semuanya jalan tuh alhamdulillah. Tapi sometimes kita itu memang harus memilih.
0: Betul.

0: Nanti tengah-tengah kamu cari duit itu kamu akan menjatuhkan dompet, ya, tabrakan sama seseorang.
1: FTV abis.
0: Ini kan bukan hal yang mustahil.
1: Iya,
0: gitu
1: bener
0: loh.
1: Sih.
0: Maksudnya hal kayak gitu tuh, udahlah Tuhan tuh punya skenario hidup yang indah kok untuk umatnya.
1: Gak usah was-was.
0: Iya.
1: Gak usah cemas.
0: Gitu, pokoknya jalanin aja kan. Kita setiap hari tuh ketemu dengan sekian puluh atau sekian ratus orang kan.
1: Iya.
0: Dan gak semuanya tuh kita kenal loh.
1: Betul.
0: Dan nanti kita akan, udahlah nanti tiba-tiba lagi di bus gitu ya. Ini dia tinggal di mana sih? Bus.
2: Kosan.
0: Oh, di kosan. Kamu lagi di Daihatsu?
1: BRT, BRT.
0: Ya, BRT di BRT gitu. Kamu lagi masuk udah penuh tuh.
1: Mm-mm.
0: Ada satu cowok yang ngalah, dia berdiri. Silakan gitu.
1: Iya.
0: Terus kalau misalkan di Instagram keluar love gitu kan. Kan bisa aja loh.
1: Iya sih, enggak ada yang enggak bisa. Enggak ada yang mustahil di dunia ini ya. Jadi jalani aja yang menurut kamu penting. Kalau menurut aku sih karir dulu ya. Karena kan cinta-cinta doang enggak dikasih makan gimana coba?
0: Iya.
1: Ya kan? Mending setuju, karir setuju. Dulu. Nyari duit dulu, baru nanti jodoh akan mengikuti. Kan biasanya nyari yang setara gitu kan. Jadi upgrade diri kita agar bisa mendapatkan pasangan yang setara sama kita, nah. Yang sama-sama upgrade gitu. Kalau kamu mikir cinta-cinta mulu, nanti kamu galau, putus. Kamu kalau misalnya putus masih pegang duit, itu lebih enak. Kamu bisa nge-mall, belanja, makan enak,
0: Pijet.
1: Tapi kalau kamu putus gak ada duit, aduh, kamu
0: gimana,
1: cuma nangis doang di kosan, ya kan?
0: Iya, itu pun kalau udah dibayar kosannya.
1: Iya. Belum nanti kalau diusir ibu kosan.
0: Pokoknya cari duit banyak-banyaknya ya.
1: Iya.
0: Nanti udahlah kamu akan secara tidak terduga itu akan ketemu dengan seseorang yang sama-sama mungkin dia juga ngejar karir dulu.
1: Sama, betul.
0: Wah, jadi ini kan setara banget kan jatuhnya.
1: Iya, iya. Terus kan ketika udah dapat pasangannya seperti itu, dia akan mengerti kamu. Oh, sebelum ketemu aku, dia ternyata udah jadi independent woman. Jadi aku akan mendukung karir dia gitu. Jadi sama-sama ngerti gitu.
0: Betul,
1: semoga
0: betul.
1: Suatu saat ya kita dapat pasangan seperti itu ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Mungkin sekarang saatnya kamu untuk bikin postingan di sosial media kamu dengan caption.
1: Apa tuh?
0: Aku akan mengejar sendiri mimpi-mimpiku. Kalau kamu mau nemenin ya ayo.
1: Ah.
0: Gitu.
1: Boleh. Dengan bukan? Fotonya kayak gimana tuh?
0: Fotonya itu ya tidur lah.
1: Gue gak relate ya. Ya udah, good luck buat Salsa ya. Semoga setelah ini saran kita didengerin ya. Kejar
0: yes.
1: Karir dulu Salsa ya. Baru nanti cinta akan mengikuti ya.
0: Dah Salsa.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: Malu-malu dari dia featuring Indah Kusya, teman Pro 2. Ini menutup kebersamaan aku dan kamu di sore ceria. Thank you buat teman Pro 2 yang udah gabung di sepanjang sore ini bareng sama Devina di hari Minggu tanggal 20 September 2026 ini ya. Gak berasa udah 20 hari aja ya. Selamat menikmati hari Minggu di jam-jam terakhirnya teman Pro 2 sebelum kita ketemu lagi di hari Senin. Besok aku bakal nemenin kamu lagi pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aku pamit dulu, bye-bye.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Tom Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini barengan aku Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara berkumpul di Bali dalam konferensi internasional International Association of Women Police atau IAWP 2026. Pertemuan tersebut berlangsung pada 20 sampai 24 September 2026 dengan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka konferensi di The Westin Resort Nusa Dua, Minggu 20 September 2026. Dalam sambutannya, Sigit menyoroti peran polisi perempuan dalam menghadapi tantangan kepolisian modern.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, Tom Pro 2, dalam pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum kafilah dengan meraih nilai 288. Sementara juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran kedua diraih Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibicarakan Ketua Dewan Hakim Shibli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang Sabtu malam 19 September 2026. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 129, untuk Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai yang sama yakni 99.
1: Info Pro 2.
0: Dan atlet tekbol Indonesia asal Riau, Sumaya, meraih medali perak nomor Women's Singles Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali itu menjadi perak pertama bagi tim Indonesia sekaligus catatan sejarah dalam debut tekbol di Asian Games. Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar Wai Kin Khin pada pertandingan final di Nagoya City Higashi Sports Center. Sumaya kalah dalam 3 game dengan skor 12-10 pada pertandingan Minggu 20 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, sehingga kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Indonesia Pro Indi.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Lagu Swim dari album Arirang sementara Kortis turut bersaing di kategori grup terbaik.
1: Info Pro 2.
3: Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film terbaru.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live station, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

dengan viral. Akhirin viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini ada aku Avian Sanes yang udah siap banget nemenin malam Seninnya kamu ya. Tumben kan hari Minggu siaran, ya begitu Tom Pro 2, banyak utang aku soalnya ya. Utang siaran maksudnya, ya bukan utang yang lain ya. Tapi aku bakal nemenin kamu kan di malam ini sampai jam 12 nih, buat yang mau sharing request lagu ya kan, sambil curhat-curhat sebelum besok masuk ke Senin ya. Pokoknya aku temenin deh, satu lagu pertama buat kamu, udah ada Geisha, kamu yang pertama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tom Produa siapa nih yang hari ini tadi sempetin buat olahraga? Mungkin kamu kerjanya sibuk tuh di Senin sampai Jumat kan? Terus Sabtu Minggu ini adalah waktu buat kamu olahraga. Disempetin gak tadi olahraga nih? Yang enggak siapa? Coba diangkat tangan. Sama kayak aku ya, gak sempet olahraga di minggu ini. Karena bener-bener jadwalnya padat banget, capek banget ya kan? Kerja terus, siaran terus. Tapi gak apa-apa Tom Produa ya. Semoga nih ada hikmah dibalik semua ini. Hikmah gak tuh? Semoga sehat-sehat terus ya. Hikmahnya kan itu ya, semoga sehat terus. Duitnya banyak, amin. Itu kan hikmahnya ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu lagi cari komunitas olahraga nih, Tom Produa di Kota Semarang tuh ada banyak banget loh. Salah satu nih, komunitas olahraga yang termasuk legend ya, Semarang Runners. Jadi, ini resmi berdiri di 11 September 2013, sama gak tuh sama ulang tahunnya RRI, ya kan? Jadi latar belakangnya ya, awalnya berawal dari beberapa orang yang sama-sama suka lari nih di kawasan Pandanaran, Kota Semarang. Sebelum resmi jadi komunitas ya, kegiatan lari ini udah dilakuin sama sekelompok kecil nih. Itu hanya awalnya sekitar 3-5 orang doang nih yang lari pada malam hari. Lalu komunitas ini tuh kemudian berkembang nih jadi wadah buat masyarakat Semarang dan sekitarnya yang punya hobi lari juga. Bahkan nih di tahun 2022 tuh database dari Semarang Runners ini punya sekitar 1000 anggota. Wow. Tapi nomor 2, angka yang lebih baru lagi nih di Strava itu nunjukin klub Semarang Runners itu punya sekitar 8300-an anggota loh. Wow. Angka Strava ini sebaiknya disebut sebagai anggota klub Strava ya, bukan otomatis jumlah anggota aktif secara keseluruhan. Jadi kegiatan mereka itu biasanya adalah playon Kamis Bengi ya, itu di jam 7 malam. Semarang Runners juga aktif nih mengadakan berbagai event lari. Jadi kan resminya itu mencantumkan beberapa event, salah satunya nanti ada Fun Run ya 27 September 2026 dan juga Arus pada 8 November 2026. Kalau kamu penasaran nih dan pengen gabung, kepoin aja Instagram mereka di @semarangrunners.

Air RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih ngomongin soal komunitas olahraga yang ada di kota Semarang, Tom Pro 2. Selain Semarang Runners ya, ini juga ada nih ya, komunitas basket sore Tembalang. Nah, jadi komunitas ini tuh berdiri ataupun berjalan sejak bulan Maret di tahun 2024. Ya, namanya aja basket sore Tembalang kan, emang lokasi utama mereka itu di lapangan basket Waduk Undip Tembalang Semarang. Nah, komunitas itu awalnya digagas sama Kevin Inadi yang saya itu sedang melihat kebutuhan akan ruang bermain basket yang terbuka dan ini bisa diikut sama berbagai kalangan Tom Pro 2. Awalnya mereka manfaatin Instagram @basketsoretembalang itu buat mengajak orang bermain. Menariknya nih, salah satu konten mereka itu ngedapetin lebih dari 10.000 views ya. Dari respon tersebut, kemudian semakin banyak orang Semarang yang tertarik ikut bermain. Waduh, jadi ini bagian yang keren nih ya. Per Februari 2026 nih ya, grup WhatsApp Basket Sore Tembalang itu punya sekitar 100 lebih anggota. Jadi sekitar 50-60 orang tuh aktif main secara rutin nih. Dalam satu sore nih ya, ketika cuaca bagus, jumlah orang yang hadir itu bisa mencapai sekitar 40 orang. Wow, jadi kalau kamu ngebayangin komunitas basket, ternyata bukan cuma berapa orang yang main bareng ya, tapi banyak banget. Itu jadwal mainnya biasanya mereka di jam 4 sore sampai jam 6 sore ya. Biasanya itu pada kumpul itu pada mulai sekitar 15.30 dan itu hampir tiap hari nih Tom Pro 2. Wow, buat kalian yang penasaran pengen tanya-tanya dulu, cek aja langsung sosial media mereka di @basketsoretembalang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kalau tadi kita udah ngomongin soal komunitas lari ya kan, komunitas olahraga basket. Sekarang juga ada komunitas badminton. Ini unik banget, namanya Emprit Badminton Semarang. Jadi ini komunitas di bidang bulu tangkis ya. Ini merupakan komunitas yang ada di kota Semarang nih. Jadi komunitas ini itu memang mereka itu biasanya ngadain latihan itu di dua lokasi di Tomro 2. Di lapangan Tri Lomba Juang sama juga di lapangan Bulu Setalan nih. Tapi kalau buat informasi Instagramnya kau bisa cek langsung aja di apa namanya Emprit Badminton Semarang ini ya. Ini juga bebas banget nih. Kamu umur berapapun, mau cewek, mau cowok, mau gabung ya, bisa langsung aja menghubungi Instagram mereka nih. Kalau informasi soal detail itu ternyata belum ada ya buat komunitas Emprit Badminton ini. Tapi memang biasanya mereka tuh ngeladain lokasi latihan mereka itu biasanya di kawasan Gor Tri Lomba Juang dan juga di daerah lapangan Bulu Setalan Tomro 2. Waduh, itu kalau salah satu komunitas badminton yang namanya unik ya kan. Mungkin kamu kalau mau cari tahu detailnya bisa cek aja di Instagram mereka Tomro 2. Nah, itu dia tuh ya beberapa komunitas olahraga yang ada di Kota Semarang. Buat kamu yang hobinya lari bisa ikutan Semarang Runners tadi ya. Buat kamu yang suka basket bisa ikutan Basket Sore Tembalang, atau misalnya kamu suka main badminton bisa cobain komunitas yang lucu yang namanya unik ini ya, Emprit Badminton Semarang. Mungkin tuh ada kaitan sama burung emprit enggak sih? Ya Tomro 2, kita lanjut lagi ya. Masih ada aku Avian Sanes yang siap banget temenin kamu sampai jam 12.

0: banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah seberes. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2 ya, masih barengan aku Avian Sanes. Dan ini juga masih di hari Minggu nih, sebelum besok masuk ke Senin nih ya. Kalau kita ngomongin soal olahraga Tom Pro 2, kamu itu biasanya tim yang mana nih? Yang suka olahraganya di pagi hari, atau olahraganya di sore hari, atau olahraga malam hari nih? Karena kalau aku lihat ya, waktu terbaik itu buat olahraga itu sebenarnya di pagi hari dan sore hari, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya kamu nggak sempet nih olahraganya di sore, atau nggak sempet di pagi, ya wes dimanfaatin di malam, ya kan? Kalau siang sebenarnya nggak masuk sih, cuman tuh kayak panas kali ya. Maksud tuh olahraga panas-panas, atau mungkin buat kamu mungkin yang memang nggak ada waktu, biasanya di siang, it's okay. Ya kan? Yang penting itu olahraga, yang penting itu bergerak Tom Pro 2. Ya, kau boleh gabung juga di malam ini yuk di WhatsApp Pro 2 di 081565510953 atau ikut voting di Instagram deh di @pro2smg. Kasih tahu aku dong, kamu itu tim olahraga kapan ya? Sambil request lagu juga jangan lupa ya, Tom Pro 2, apakah suka pagi, sore, malam, siang, atau mungkin kamu tim yang olahraga kapan aja gitu ya. Kalau kamu tanya aku tuh sebenarnya lebih suka olahraga sore, bukan suka lagi sih, emang bisanya sore. Kalau pagi kan masuk jam 8 ya, olahraga jam berapa coba? Jam 7, jam 6. Yang ada nanti di kantor ngantuk ya gak sih? Jadi tuh biasanya sore tuh pulang kerja jam 3-an kan, sebelum siaran jam 7 tuh ya. Itu bisa sempetin dulu olahraga tuh jam 4-an, setengah 5 ntar tidur bentar, ntar setengah 6 mau maghrib bangun, kayak gitu nomor 2. Nah kalau kamu kapan nih? Lebih suka tim olahraga kapan ya? Jangan lupa gabungnya sambil request lagu yuk.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet-cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

Kalau kita ngomongin soal olahraga tahun pro 2, ternyata ada loh waktu olahraga terbaik ya. Sebenarnya semua waktu itu baik sih, ya kan? Mulai dari pagi nih, itu di sekitar jam 5 pagi sampai jam 8 pagi tahun pro 2, itu adalah waktu yang tepat buat kamu olahraga nih. Kenapa di jam-jam segitu? Pasti ada alasannya dong ya. Karena biasanya udaranya lebih sejuk, ya kan? Terus bisa ngebantu nih ngebangun rutinitas sebelum aktivitas harian. Cocok nih buat jalan kaki doang, jogging, sepeda, atau latihan-latihan ringan ya. Jangan langsung berat-berat nih, karena takutnya nanti kalau kamu nge-gym kan, ngangkat beban berkilo-kilo tuh puluhan kilo, ratusan kilo, yang ada nanti mau kerja capek kan. Kayak gitu tahun pro 2. Tapi kekurangannya ya, tubuh masih perlu waktu buat benar-benar bangun. Jadi pemanasan juga penting banget ya. Mau olahraga apapun itu yang kamu lakuin tahun pro 2, jangan lupa buat pemanasan terlebih dahulu, ya kan? Apalagi buat kamu yang sulit bangun pagi, tidur larut malam, ya kan? Pagi mau olahraga lah, piye ceritanya toh. Ya, mungkin kamu bisa nih beralih ke olahraga siang. Mau tau gak nih waktu terbaik kapan nih olahraga siang hari jam berapa aja? Dan kenapa nih siang itu juga termasuk waktu terbaik? Kita bakal bahas habis ini jebor kamu. Stay tune Pro 2 di Pro 2 Semarang.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

Kalau kamu milih tim siang nih, olahraga itu biasanya kamu milih siang, Tomro 2. Ternyata nih ya, siang itu juga ada loh, ataupun termasuk juga bisa nih buat dipakai buat olahraga, waktu olahraga siang ya. Tapi waktunya itu sekitar jam 10 sampai jam 3 sore. Nah, sebenarnya tetap bisa olahraga sih, terutama dalam ruangan, katanya aku sebutin kan. Kalau misalnya mau keluar tuh jogging siang-siang, panas nggak sih? Apalagi Semarang tuh kebakar kulit kamu, Tomro 2 ya. Semarang kan mataharinya satu orang satu kepala, katanya nggak sih? Bener-bener panas banget. Kemarin sempat 36, 37 ya. Luar biasa itu guys, kalau kalian bawa tuh buat olahraga Tomro 2 itu pasti rasanya kayak panas banget ya. Lari tuh siang-siang jangan deh, ngebakar kulit namanya itu ya. Mungkin bisa coba dalam ruangan ya. Hindari nih buat olahraga outdoor tadi ya, panas dan paparan matahari itu perlu diperhatiin. Ya Semarang nih jam 8 pagi aja udah panas, ya kan? Terus juga hindari olahraga berat-berat pas cuaca sangat panas. Bener, kamu pengennya olahraganya ngangkat beban ratusan kilo ya kan? Di outdoor lagi, panas-panas atau aduh, jangan-jangan ya, berbahaya banget ya kan, ngebakar kulit kamu. Walaupun mungkin suasana hati kamu panas, jangan dibalas dengan sesuatu yang panas ya. Didinginin tuh, coba olahraga dalam ruangan, itu bisa bikin kamu lebih adem kan dan lebih nyaman juga saat olahraga Tomro 2.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Ide itu ditanya, kita lagi ngobrol nih sama ide.
1: Okay.
2: Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik, yang terkenal kayak gitu kan? Apa yang mengalaminya gitu kan? Mulai kita ke tokohnya itu, masuk ke nanya lagi ke ide itu, apa sih konfliknya? Nah, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: mau nanya kita jawab buat teman Pro 2 nih spesial. Pokoknya setiap hari ya, pagi, siang, sore, malam kita tuh ada buat teman Pro 2.
1: Ya, ada permasalahan apa kali ini teman Pro 2? Kita berdoa semoga tidak yang terlalu gimana sehingga kita masih bisa menjawab dan mencoba memberikan sedikit pencerahan.
0: Iya, dikit banget ya. Asal enggak, kak kenapa ya tiba-tiba di perut aku ada pakunya gitu.
1: Wah, itu ternyata kalau lapar kok ngambilnya kok yang enggak.
0: Ada siapa hari ini coba?
2: Ada Salsa di kosanku. Kak, aku tuh sering merasa kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara fokus dan pengembangan diri dan karir dengan keinginan untuk memiliki hubungan romantis yang serius. Gimana cara ngebangun hubungan yang sehat dan suportif?
1: Siapa namanya tadi? Salsa. Salsa, kamu gak balance dan susah untuk jalan semua gitu ya, antara karir dan bla bla bla bla tadi dengan relationship dan gitu kan.
0: Tuh.
1: Nah ini kamu lebih yang jalan ngebut banget tuh yang mana nih? Kita gak jelas nih. Maksudnya kamu terlalu banyak kerja bla bla bla bla bla sehingga hubungan romansa kamu jadi gak kepikiran, atau sebaliknya kamu romansa terus gak kerja-kerja. Dia tidak menjelaskan kan. Tapi iya, kadang hidup itu tentang pilihan ya. Kita pengennya semuanya itu jalan beriringan gitu, pengennya gitu. Dan semoga sih teman Pro 2 bisa mendapatkan itu gitu. Bisa semuanya jalan tuh alhamdulillah. Tapi sometimes kita itu memang harus memilih.
0: Betul.
1: Atau tidak harus pun ternyata kok di depan memang
0: jalannya seperti
1: ini,
0: itu.
1: Jalannya harus milih dulu gitu. Ya. Kayak mana? Ya enggak apa-apalah kalau aku sih jalanin dulu aja. Apalagi kalau misalkan tadi Salsa ini sekarang yang lagi ngebut banget tentang cari duitnya ya, tentang karir dan lain-lain. Enggak apa-apa. Mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga.
0: Betul.
1: Mungkin kamu memang tanggungannya banyak, cita-cita kamu tinggi setinggi tingginya. Gitu ya, kamu sekarang ngerasa kamu memang harus cari duit sebanyak-banyaknya, ya nggak apa-apa. Di saat-saat nanti tengah-tengah kamu cari duit itu, kamu akan menjatuhkan dompet, ya tabrakan sama seseorang.
0: FTV habis.
1: Ini kan bukan hal yang mustahil,
0: iya,
1: gitu loh.
0: Iya bener sih.
1: Maksudnya hal kayak gitu tuh, udahlah Tuhan tuh punya skenario hidup yang indah kok untuk umatnya.
0: Gak usah was-was.
1: Iya.
0: Gak usah cemas.
1: Gitu, pokoknya jalanin aja. Kan kita setiap hari tuh ketemu dengan sekian puluh atau sekian ratus orang kan.
0: Iya.
1: Dan gak semuanya tuh kita kenal loh.
0: Betul.
1: Dan nanti kita

0: baru nanti jodoh akan mengikuti. Kan biasanya nyari yang setara gitu kan. Jadi upgrade diri kita agar bisa mendapatkan pasangan yang setara sama kita, nah, yang sama-sama upgrade gitu. Kalau kamu mikir cinta-cinta mulu, nanti kamu galau putus. Kamu kalau misalnya putus masih pegang duit, itu lebih enak. Kamu bisa nge-mall, belanja, makan enak,
1: pijet.
0: Tapi kalau kamu putus gak ada duit, aduh, kamu cuma nangis doang di kosan, ya kan?
1: Iya, itu pun kalau udah dibayar kosannya.
0: Iya. Belum nanti kalau diusir ibu kosan.
1: Pokoknya cari duit banyak-banyaknya ya. Nanti udahlah, kamu akan secara tidak terduga itu akan ketemu dengan seseorang yang sama-sama mungkin dia juga ngejar karir dulu.
0: Sama, betul.
1: Wah, jadi ini kan setara banget kan jatuhnya.
0: Iya, iya. Terus kan ketika udah dapat pasangan yang seperti itu, dia akan mengerti kamu. Oh, sebelum ketemu aku, dia ternyata udah jadi independent woman. Jadi aku akan mendukung karir dia gitu. Jadi sama-sama ngerti gitu. Betul, semoga betul, suatu saat ya kita dapat pasangan seperti itu ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Mungkin sekarang saatnya kamu untuk bikin postingan di sosial media kamu dengan caption,
0: apa tuh?
1: Aku akan mengejar sendiri mimpi-mimpiku. Tapi kalau kamu mau nemenin ya ayo.
0: Ah, gitu. Boleh. Dengan ya, fotonya kayak gimana tuh?
1: Fotonya itu ya tidur lah.
0: Gue gak relate ya. Ya udah, good luck buat Salsa ya. Semoga setelah ini saran kita didengerin ya. Kejar karir dulu Salsa ya. Baru nanti cinta akan mengikuti ya.
1: Dah Salsa.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2. Jangan galau malam-malam ya. By the way, ini udah jam 10 lewat 2. Tapi tenang aja nih, masih ada aku Afian Sanes yang siap nemenin kamu. Kita sampai jam 12 ya. Dan kita masih ngebahas soal olahraga nih. Kamu tim yang mana Tom Pro 2? Tim olahraga pagi kah, olahraga siang kah, olahraga sore kah, atau olahraga malam nih? Atau mungkin kamu ada tipikal orang yang olahraga kapan aja ya nggak sih? Karena mungkin kamu jalannya shift-shiftan kan. Kalau misalnya kamu masuk pagi, kamu olahraganya sore gitu. Atau kamu masuknya siang, olahraganya bisa pagi. Kebalikannya gitu ya. Atau mungkin kamu masuknya malam, bisa olahraganya pun di siang hari gitu. Bebas sebenarnya ya. Yang penting itu olahraga itu adalah sebenarnya nggak perlu berat-berat Tom Pro 2. Kamu coba aja olahraga itu buat jalan kaki kan. Sekitar 15 menit ya kan. Nah, itu udah termasuk olahraga loh. Ya nggak sih, kayak kamu muter-muter komplek perumahan atau mungkin sekadar jalan nih sambil nyari supermarket ya kan, mau beli sesuatu, jalan kaki aja tuh coba. Nah, dulu aku waktu belum ada kendaraan di Semarang ya itu ngerasain kok yang namanya jalan kaki kan. Gitu, sempat ini juga kan turun berat badannya gara-gara jalan kaki terus kemana-mana. Emang ngerasa tuh luar biasa karena bagi Semarang panas banget ya. Tapi mungkin bisa dipilih Tom Pro 2 ya. Ikutan voting di Instagram yuk, di @Pro 2 SMG. Dan jangan lupa sambil request lagu ya.

0: 101.2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau udah aku spill nih waktu olahraga terbaik di pagi itu jam berapa, ya kan? Di siang jam berapa? Nah, di sore tempro 2 itu juga sekitar jam 16 atau jam 4 sore ya, sampai jam 19 alias 7 malam nih. Jadi, kenapa waktu itu disebut waktu terbaik di sore menjelang malam ya? Karena banyak orang merasa tubuh udah lebih siap bergerak nih after mereka beraktivitas seharian. Cocok nih buat olahraga bareng ya sama komunitas-komunitas kayak lari, badminton, basket, futsal, ataupun sepedaan Tompro 2. Ini juga jadi waktu yang enak banget ya buat olahraga sosial karena banyak komunitas mengadakan latihan setelah jam sekolah ataupun jam kantor. Kayak yang gue sebutin tadi tuh kan, aku pulang kerja jam 3 tuh kan, itu udah siap-siap tuh jam 4-an udah mulai olahraga bentar ya gak sih, 15-30 menit lah ya. Itu udah enak banget sih di jam-jam segitu. Dan itu juga bagus banget nih buat perkembangan massa otot Tompro 2. Jadi jangan lupa tuh olahraga sore dan pagi itu adalah waktu terbaik ya buat perkembangan massa otot nih. Apalagi sore tuh kan kamu abis aktivitas tuh, itu udah siap nih buat bergerak ya. Nah, kalau misalnya malam gimana? Boleh sih malam, tapi tetap boleh olahraga kalau emang itu waktu yang paling memungkinkan ya. Olahraga yang sangat intens kalau dekat dengan waktu tidur itu bisa bikin ngebuat semua orang lebih sulit tidur, atau justru kebalikannya enggak sih? Capek olahraga nih, capek lari, capek nge-gym, terus tidur jadi nyenyak banget. Beda-beda tiap orang, ya kan? Nah, kamu Tompro 2 tim yang mana? Yuk ikutan voting sekarang di Instagram ya. Dan juga bisa gabung kuasa Pro 2 di 081565 1953. Dan jangan lupa sambil request lagunya ya. Pokoknya aku tungguin sampai jam 12. So happy.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tak perlu dua, karena tinggal satu segmen lagi. Buat kamu yang pengen ikutan voting di malam hari ini ya, langsung sekarang voting di Instagram di @produsmg ya. Setahu aku nih, kalau misalnya kita ngomongin soal olahraga tuh, kamu tim yang mana nih, suka olahraga pagi, olahraga siang, sore, malam, ataupun tim olahraga kapan aja? Ikutan voting Instagram @produ di @produsmg dan jangan lupa sambil request lagu ya. Karena abis ini aku bakalan balik nih dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Aelah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, teman berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian, terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lain yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, Tom Pro 2, karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku baca hasil voting kita di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat edisi hari Minggu 20 September 2026. Aku udah bikin voting tadi kan. Nah, kamu tim yang mana nih Tom Pro 2? Ternyata surat terbanyak adalah olahraga kapan aja sih? 80% orang nih. Kita kasih tepuk tangan ya. ...80% orang itu milih olahraga kapan aja ya. 20% milih olahraga malam nih. Yang sore sama pagi gak ada. Aku sama dulu udah ikutan voting di malam hari ini. Ada Yeni Rulindawati, ada The Naps Radio, ada Ardila S, ada Kenko 2840, sama juga ada In.Blue1. Wah, lumayan rame ya malam ini ya. Sebelum besok masuk Senin, semangat buat kamu Tompro 2 ya. Aku baca dulu buat tanggapan-tanggapan dari Tompro 2 di malam hari ini. Ada In.Blue1, menyesuaikan kak sama kesibukan katanya. Benar sih, mungkin ada yang kayak aku sebut tadi kan, yang jam kerja itu memang shift-shiftan. Jadi mau gak mau gak ada jam-jam tertentu nih buat olahraganya. Kapanpun bisa, asal disempetin olahraga ya. Kenko 280, karena bagi waktunya susah kak. Benar, orang itu bikin milih kapan aja karena mungkin bagi waktu termasuk susah ya. Ada dari The Napstot Radio, saat ada waktu yang penting gerak sih katanya. Benar, yang penting gerak, yang penting olahraga, mau pagi, siang, sore, malam. Back to kuncinya yang paling penting adalah olahraga itu konsisten ya. Oke, okay. Terus juga Yeni Rendawati sama nih, sesempatnya kak karena kerja katanya. Benar, jadi buat kamu nomor 2 ya, yang mana sebenarnya paling baik nih, antara jam pagi tadi, jam siang, sore, atau malam. Tapi semuanya nggak ada nih, satu jam yang paling ideal buat semua orang. Yang lebih penting adalah memilih waktu yang bisa dilakuin secara konsisten. Sesuai juga nih sama kegiatan harian kamu ya, kondisi cuaca dan juga jenis olahraganya. Yang paling penting adalah bergerak, ya kan? Tuh. Nah, jadi nomor 2 buat kamu. Jangan lupa ya buat olahraga, kalau mungkin menurut kamu olahraga sendirian itu susah buat konsisten, kamu bisa nih ikutan komunitas-komunitas olahraga yang bisa jadi solusinya, kan banyak di Semarang tuh, ya. Oke? Okay? Thank you Tom Pro 2 buat udah ikutan voting di malam hari ini. Avian Sanes cabut, kita ketemu lagi Selasa ya. Besok libur dulu nih. Bye Tom Pro 2, selamat malam, selamat istirahat. Dan jangan lupa nih besok Senin, semangat.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila, mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
1: Waduh, heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
0: Lagi murah ini, seger banget, serius.
1: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu nggak, gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu nggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
0: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
1: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, risikonya selamanya.

pasti akrab banget dong sama media sosial. Kehadiran media sosial jelas banget, gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semakin berkembangnya teknologi, ngebuat peran media sosial saat ini semakin berkembang. Bukan cuma berkomunikasi, namun juga sarana informasi dan hiburan. Tapi tahu gak sih media sosial apa yang diciptain pertama kali di dunia? Media sosial pertama kali di dunia ternyata adalah 6degrees. Media sosial yang saat itu berbasis web ini diciptakan pertama kali pada Mei 1996 oleh seorang Andrew Weinreich yang merupakan seorang pebisnis. Lewat 6degrees, pengguna internet saat itu bisa mengunggah foto, saling bertukar pesan dengan pengguna lainnya, bahkan melihat profil milik orang lain. 6degrees dirancang agar orang bisa terhubung dengan teman-temannya. Gak tanggung-tanggung, media sosial pertama di dunia ini mampu meraih 3,5 juta pengguna aktif saat masa jayanya. Bahkan konsepnya diikuti oleh sejumlah media sosial lainnya yang serupa seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, hingga Facebook. Namun belum terbiasanya orang sama konsep media sosial, ditambah teknologi yang belum benar-benar berkembang, akhirnya bikin pertumbuhan 6degrees jadi bermasalah. Situs ini akhirnya kesulitan dana dan operasionalnya ditutup pada tahun 2001.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Sebenarnya kalau makan anak muda sekarang kan kurang baik. Masalah kesehatan apa sih yang bisa muncul nantinya?
2: Nah, sebenarnya kalau untuk sekarang ya Kak, meski nggak semua gitu ya anak muda pola makannya itu kurang baik, tetapi ada aja nih kadang anak muda yang memang kurang memperhatikan. Lalu kalau misalnya kita tarik nih masalah kesehatan apa aja sih yang bisa muncul, kita bisa ngambil sederhananya aja Kak, misalnya anak muda tersebut sering makan fast food ya, kayak burger, terus french fries dan kawan-kawannya itu, kalau misalnya dimakannya secara terus-menerus ya dengan frekuensi misalnya lumayan sering, nah itu kan kalau fast food itu kan ada kandungan garamnya ya Kak, lumayan tinggi ya, karena memang sensasi untuk fast food kan untuk bikin nagih gitu ya, ditambah lagi tentu dia digoreng dengan minyak yang cukup banyak dan juga ada kadang saus-saus dan sebagainya. Nah, ibarat katanya tuh kalau misalnya kita ambil botol gitu ya Kak, terus kita kayak isi garam, terus garam, nah itu kan kayak penuh ya. Nah, nanti sama kayak di pembuluh darah kita tuh malah jadi overload gitu, jadi bisa mengakibatkan hipertensi, terus juga nanti bisa merembet ke penyakit-penyakit lain, kayak misalnya jarang makan sayur nih, nanti bisa sariawan karena kekurangan vitamin C dari buah juga, terus bisa sembelit dan sebagainya karena kurang serat. Nah, jadi masalah-masalahnya tuh bisa beragam Kak, tergantung dengan kebiasaan apa sih yang sering dia lakukan, dan juga nih karena kebanyakan ya mungkin aktivitasnya itu kurang gitu ya, misalnya kayak aku nih kuliah terus ya, ada kelas dari pagi sampai sore, nah itu kan kegiatannya kalau nggak duduk mengerjakan tugas gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak diselingi dengan olahraga, nah faktor risikonya itu makin meningkat.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produ FM setiap sore.

Do not take for granted the things closest to your heart. Cling to them as you would with your life, for without them, life is meaningless. Chinese Proverbs. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka dalam hidup, mungkin hidup kita akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: seger. Eh, Yanto, nih mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi nggak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Nggak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, beruntunglah kita sebagai orang Islam, karena sebagai orang Islam tidak diragukan tentang ketuhanannya. Tidak diragukan bahwa Tuhan kita sekarang, Tuhan kita dulu, dan Tuhan kita akan datang itu adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini akan menyangkut bahwa suatu saat, baik dulu ataupun sekarang ataupun akan datang, itu Allah itu sudah tahu, tidak hanya memprediksi, sudah tahu akan ada Tuhan yang lainnya, atau akan ada manusia yang diakui sebagai Tuhan, ada manusia yang dituhankan, atau manusia yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ini bisa kita lihat dari cerita Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun. Kita tahu bersama bahwa Fir'aun itu mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Karena satu hal, Fir'aun tidak pernah sakit, maka dia anggap bahwa dia itu sangat-sangat hebat. Dan Fir'aun itu juga sebagai penguasa, menangan, tidak terkalahkan, maka dia itu mengaku sebagai Tuhan. Juga Fir'aun itu katanya bisa menentukan hidup dan matinya seseorang, maka dari itulah dia mengaku sebagai Tuhan. Maka dari itu ada debat antara Nabi Musa dengan Fir'aun tentang ketuhanan. Bahkan Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun bahwa Tuhanmu itu siapa. Ngedikani Nabi Musa, kata Nabi Musa, Tuhan langit dan bumi, Rabbul Alami, Tuhan sekalian alam. Loh kalau gitu, ya saya pun itu Tuhannya sekalian alam. Bahkan kalau seandainya itu Tuhanmu itu ditanya di mana, dan nanti dijawab oleh Nabi Musa Tuhannya di langit, mana Tuhanmu itu? Kalau seandainya toh Fir'aun nanti ke langit, maka dia pun tidak akan bisa melihat Tuhan. Dia sebagai manusia, jangankan dia sebagai manusia biasa, Nabi Musa pun tidak bisa untuk melihat Tuhan. Maka Fir'aun gampang untuk membantahnya. Yang pada akhirnya yang bisa mengalahkan Fir'aun itu adalah argumentasi tentang status Fir'aun itu sendiri, yaitu Fir'aun sebagai manusia. Maka dari itu kalau Fir'aun itu manusia, itu dikatakan wujidu ba'da alam yakunu, mereka itu ada dari ketiadaan, mereka itu ada, itu yang sebelumnya tidak ada. Kalau sekarang ada, dulunya tidak ada, maka pasti itu bukan Tuhan. Maka dari itu Nabi Musa menjawab, Rabbukum wa Rabbu abaikum, Tuhan kami semua itu adalah juga Tuhannya bapak-bapak kamu semuanya itu, Tuhannya orang-orang sebelum kamu. Maka dari itu, kalau seandainya Fir'aun mengaku Tuhan, maka bisa ditanyakan, lalu siapa Tuhan sebelum kamu? Maka siapa Tuhan sebelum bapak kamu? Lalu siapa Tuhan sebelum kamu dan orang-orang yang lahir sebelum bapak kamu, sebelum kamu, dan seterusnya? Maka inilah yang argumentasi yang paling kuat, yang bisa mengalahkan Fir'aun, bahwa pada saat Fir'aun itu ada mengaku Tuhan, berarti bapaknya, mbah-mbahnya, orang-orang dulu sampai Nabi Adam itu tidak memiliki Tuhan, karena datangnya Tuhan itu terlambat. Jadi ini bukan lagi prediksi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah itu Maha tahu, karena akan ada manusia yang diakui sebagai Tuhan, akan ada manusia yang dituhankan, dan ada manusia yang mengaku-aku sebagai Tuhan. Maka dari itu Allah itu menyindir agar kita itu tidak mengaku-ngaku sebagai Tuhan, dan Allah mengenalkan manusia secara sederhana agar mereka tidak mengaku atau diakui sebagai Tuhan. Di dalam surat Al-Insan dikatakan, Al ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa, sedangkan ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya apa? Bahwa pada saat ada manusia diakui sebagai Tuhan, manusia dituhankan, dan manusia mengaku-aku sebagai Tuhan, maka dari itu disindir Allah bahwa dia itu ada sekarang, dulunya dia itu tidak ada. Kalau dulunya tidak ada, dia itu terlambat sebagai Tuhan. Maka tidak ada sembahan orang-orang yang dulu sebelum Tuhan itu dilahirkan. Maka dari itu sekali lagi, bahwa beruntunglah sebagai orang Islam yang memiliki konsistensi yang tinggi, ketuhanannya adalah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Whatever.
1: Teman Pro 2 pasti akrab banget dong sama media sosial. Kehadiran media sosial jelas banget, gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semakin berkembangnya teknologi, ngebuat peran media sosial saat ini semakin berkembang. Bukan cuma berkomunikasi, namun juga sarana informasi dan hiburan. Tapi tahu gak sih media sosial apa yang diciptain pertama kali di dunia? Media sosial pertama kali di dunia ternyata adalah Six Degrees. Media sosial yang saat itu berbasis web ini diciptakan pertama kali pada Mei 1996 oleh seorang Andrew Weinreich yang merupakan seorang pebisnis. Lewat Six Degrees, pengguna internet saat itu bisa mengunggah foto, saling bertukar pesan dengan pengguna lainnya, bahkan melihat profil milik orang lain. Six Degrees dirancang agar orang bisa terhubung dengan teman-temannya. Gak tanggung-tanggung, media sosial pertama di dunia ini mampu meraih 3,5 juta pengguna aktif saat masa jayanya. Bahkan konsepnya diikuti oleh sejumlah media sosial lainnya yang serupa seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, hingga Facebook. Namun belum terbiasanya orang sama konsep media sosial, ditambah teknologi yang belum benar-benar berkembang, akhirnya bikin pertumbuhan Six Degrees jadi bermasalah. Situs ini akhirnya kesulitan dana dan operasionalnya ditutup pada tahun 2001.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Tadi kan kita juga sempat bilang jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang nih Pak. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pengalaman di luar kelas itu Pak dalam ngebentuk kualitas lulusan di perguruan tinggi nantinya?
2: Iya, pengalaman ini sangat penting sih, karena pengalaman di luar kelas ini memiliki peran yang sangat penting sehingga dia bisa membentuk

0: Teman Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan saat 6 personel penyelam BSG melakukan pencarian di dalam badan kapal kemarin. Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa menuju KN Sar Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas. Kepala Basarnas M. Syafi'i dalam keterangannya mengatakan penemuan satu korban merupakan hasil kerja keras dari seluruh tim gabungan dan memastikan pencarian terus dilakukan dengan maksimal serta mengutamakan keselamatan seluruh personil yang ada di lapangan. Adapun penyelaman dilakukan untuk mencari korban yang diduga masih berada di dalam KM Virgo Transport 8.
1: Info Pro 2.
0: Rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang telah resmi berakhir pada Sabtu kemarin. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh agenda yang berlangsung sejak 11 September lalu. Menurutnya keberhasilan Semarang sebagai tuan rumah tidak lepas dari keramahan warganya. Ia juga mengapresiasi kerja panitia, aparat keamanan, relawan, dan juga komunitas yang mengawal kegiatan hingga penutupan. Apresiasi khusus juga disampaikannya kepada seluruh peserta yang terlibat dalam pemecahan rekor MURI menyanyikan Mars MTQ secara serentak. Agustina menilai kebersamaan antara warga dan kafilah terbangun melalui berbagai kegiatan pendamping selama MTQ. Kegiatan itu menjadi ruang perjumpaan antara masyarakat Semarang dengan peserta dari berbagai daerah.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga Taman Pro 2, gol menit akhir Hari Nur Yulianto menyamakan PSIS di kekalahan saat menghadapi Semen Padang tadi malam di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Laga pekan kedua Championship 2026-2027 itu berakhir imbang satu sama. Sejak menit awal kedua tim langsung bermain dengan intensitas yang tinggi. Semen Padang lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Igor Kukovic pada menit ke-8 setelah menyambut umpan dari Stefano Lillipali. Masuk ke babak kedua, PSIS mulai meningkatkan intensitas serangannya yang akhirnya membuahkan hasil menjelang pertandingan berakhir. Hari Nur Yulianto mencetak gol penyama pada menit ke-89. Dengan hasil ini kedua tim sama-sama mengantongi 1 poin, sementara di klasemen sementara grup A, Laskar Mahesa Jenar menduduki posisi ketiga, sedangkan Semen Padang turun ke peringkat keempat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Senin. Yakin ada yang bilang Senin bok selamati lo mas. Ya gak apa-apa ya, karena emang Senin jadi start buat segalanya. Ya kemarin weekend udah dipuas-puasin buat refreshing, buat nyantai-nyantai, buat istirahat. Sekarang waktunya kita menghajar minggu ini di hari Senin ya. Well, Faris Magriza jadi teman kamu di pagi ini tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini ya. Banyak yang seru-seru mau kasih buat kamu, lagu-lagu yang kece-kece juga ada buat kamu di pagi ini. So, kita mulai Sepada dari sekarang.

Zaman Bro 2, aurora borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska, karena pengaruh kuat medan magnet bumi di daerah tersebut.

0: Walaupun pembangunan banyak ya, industri berkembang di mana-mana ya. Berat banget langsung ngomongannya begitu ya. Tapi benar ya, mau bagaimanapun juga yang harus tetap dijaga, harus tetap dijunjung tinggi adalah identitas budaya ya. Karena Jawa Tengah punya berbagai macam budaya, di setiap daerahnya punya budaya-budaya yang khas, harus tetap dijagain, harus tetap dilestariin supaya nggak hilang kemakan zaman ya, karena zamannya semakin modern ya. Khawatir kalau misalnya budaya-budaya yang udah dari zaman dulu ini jadi hilang gitu aja ya. Termasuk salah satunya ini dilakuin di Kabupaten Batang nih Tom Pro 2 ya. Yaitu ada namanya Sendera Tari Wanara Alas Roban 2026, itu diadain di Amphitheater Helipad Industropolis Batang. Dan ini jadi semacam bukti ya, kalau walaupun di sana banyak banget pabrik, banyak banget investasi, tapi di satu sisi identitas budaya dan juga masyarakat lokal ini harus tetap tumbuh. Dan ini kalau menurut anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Ryo Sudibyo, jadi memang dengan adanya keberadaan kawasan industri ini kan memang harapannya adalah bisa ngasih dampak nyata buat kesejahteraan masyarakat di sana, termasuk juga untuk para seniman, pelaku UMKM dan lain sebagainya, dan gak boleh berjarak. Jadi emang harus punya manfaat untuk masyarakat yang ada di sana, harus jadi bagian dari manfaat. Dan ini semakin relate pesannya karena di sana gak cuma menghadirkan pertunjukan seni, tapi juga ada sekitar 180 pelaku seni, kemudian juga ada 50 UMKM lokal yang terlibat untuk ikut ambil bagian. Jadi ini bisa dibilang bukan cuma dari segi keseniannya aja, tapi juga dari UMKM-UMKM yang ada di sana, ini bisa ikut terbuka dan harapannya juga bisa ngebuka ruang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat yang ada di Batang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Layanan apa saja yang tersedia dalam aplikasi ini dan kebutuhan masyarakat apa yang paling banyak terbantu nih Mas dari 21 mungkin pelayanan publik yang ada di sini?
2: Mungkin paling sering diklik ya, kita ngitungnya mungkin gitu dulu ya, tentunya kependudukan. Terus yang kedua, kalau teman-teman Semarang pasti sering dengar yaitu Pantau Semar ya, Pantau Semar melalui website. Nah ini kalau dulu kan antara kependudukan dan Pantau Semar dua aplikasi yang berbeda, nah di SDGs ini bisa diakses cuma di satu aplikasi. Nah ini yang ketiga yang menurut saya juga pastinya teman-teman pelajar di siswa Kota Semarang bakal merasakan dampaknya, yaitu Kartu Trans Semarang virtual. Nah jadi ibaratnya intinya teman-teman pelajar ini kalau dia sudah punya KIA terus mendaftarkan dirinya di SDGs, nanti otomatis punya kartu pelajar virtual. Nah kalau udah punya dua-duanya itu di SDGs, nanti dia bisa mendaftarkan Kartu Trans Semarang yang secara gratis itu melalui aplikasi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: teman pro 2.
1: Hey,
0: pakai pakaian kamu.
1: Udah. Masa iya belum pakai pakaian? Oh, baru dengerin waktu tidur di kamar habis mandi.
0: Dengerinnya sambil mandi dia.
1: Oh, dengerin sambil mandi.
0: Iya, kelamaan mandinya udah jam berapa ini? Aduh, kamu telat. Ah, katanya kuliah pagi. Kayak mana kamu ini?
1: Kalau ya dengerin malam, mandi malam-malam.
0: Iya. Kamu kok mandi jam segini? Gimana nih kalau dengerinnya siang? Ah, yang lain udah sibuk di jalanan kok kamu masih mandi.
1: Ya dengerin ya maghrib, masa maghrib-maghrib mandi.
0: Oh, Raila loh ya.
1: Aduh, teman berdua, apakah hari-hari kamu penuh dengan ketawa ketiwi?
0: Harusnya iya, karena kalau kita mempraktekkan ini di semua kondisi, insya Allah kita dianggap gila.
1: Kadang tuh ada ya orang-orang gitu yang lihat video orang gila, bedanya aku cuman gak di jalan aja gitu. Coba kalau di jalan.
0: Sama, bener. Tapi ya inilah cara kita, apa ya, cara kita untuk menikmati hidup.
1: Betul.
0: Cara kita untuk berekspresi akan segala macam hal di hidup kita. Kalau kita bisa bawa ketawa, seharusnya tidak akan ada masalah yang bikin kita stres.
1: Iya, semoga sih kayak gitu. Kayak kita mau jawab pertanyaan dari teman pro 2 ini, semoga teman pro 2 ini gak stres-stres amat. Dan abis denger jawaban kita bisa ketawa ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Kak, setelah lulus kuliah dan teman-teman tuh mulai ngejalanin kesibukan masing-masing, sekarang aku ngerasa pertemanan jadi renggang. Gimana cara mempertahankan persahabatan yang solid di tengah kesibukan?
0: Azizah, apa kabar? Udah lulus kuliah dia sekarang.
1: Iya, dulu dia sering banget ke Pro 2. Iya kan? Thank you ya Azizah ya, sering ngirim-ngirimin makanan kan dulu kan?
0: Iya banget, udah sekian lama dia comeback lagi. Udah lulus, oh dia mungkin kuliahnya gak di Semarang. Oh. Ini dia lulus, dia balik ke Semarang kali.
1: Terus kehilangan sahabat-sahabatnya.
0: Iya.
1: Persahabat orang gede itu gak harus ketemu seminggu 5 kali gitu ya.
0: Aduh, nganggur loh. Kok banyak men 5 kali itu ya, nganggur wis tenan. Gak bos, maksudnya antara nganggur atau bos.
1: Iya kan, persahabatan orang gede itu gak harus ketemu. Kayak aku sahabatan sama teman-teman aku tuh ketemunya cuman pas mau lebaran gitu kan, pas liburnya panjang. Karena kita tahu orang gede itu kan kesibukannya udah beda ya kan. Terus kerjanya juga udah jauh-jauh. Ya gak harus memaksakan, gak pernah ketemu atau jarang ketemu bukan berarti udah gak sahabatan kan.
0: Tapi mungkin awal-awal lulus gitu kali, karena kan kental banget kemarin.
1: Oh, jadi
0: gitu,
1: kayak terasa kosong ya.
0: Tapi masuk akal loh, makin gede itu, makin gede umur, kemudian makin banyak kesibukan, ini persahabatan itu tentang kualitas kok, bukan kuantitas.
1: Wede, gitu loh. Betul.
0: Ya kan? Ya sekarang ada WhatsApp group, sekarang ada video call, ada sosial media, ya itu masih bisa dipakai untuk melanjutkan persahabatan kalian yang dulu mungkin ketemu terus karena sekampus, sekosan, sekarang harus pulang ke kampung masing-masing, ya gak ada masalah.
1: Betul.
0: Ya, nanti kamu akan ada di titik kamu ketemu sama sahabat-sahabat kamu pas liburan doang.
1: Iya.
0: Gitu, startnya dari kota mana-mana, ketemunya di mana, gitu-gitu. Atau berangkat bareng, ketemunya di mana, gak ada masalah. Yang penting pas ketemu itu memang harus fun gitu. Jangan malah sibuk sama handphone. Ya awal ketemu foto-foto dulu, video boleh, habis itu handphonenya dijual.
1: Jangan dijual dong, ditaruh aja.
0: Ditaruh gitu. Gak apa-apa ya, kamu jangan sedih. Aku yakin kalau persahabatan kalian itu emang sekental itu, ya gak akan cepet pudarnya juga kok, meskipun kalian udah berpisah secara raga.
1: Wih, iya sih benar gitu. Kedekatan lewat chat, saling nanyain kabar, atau seringnya adalah kan masih ada grup tuh, ngirim-ngirimin reels gitu kan, ngirim-ngirimin video TikTok, itu kan juga masih ada komunikasi gitu. Kecuali abis ngirim-ngirimin kamu berantem, terus putus komunikasi, nah itu namanya udah gak sahabatan.
0: Meskipun pas kamu ngirim reels gitu ya, kadang mereka cuma lihat doang, gak ada komen, gak
1: terus
0: ada.
1: Terus kamu sakit hati, ya kan? Jangan berperang.
0: Iya, ingat, persahabatan makin kental itu tandanya adalah makin sering saling mencaci maki. Itu makin, itu emang kental banget.
1: Iya.
0: Kalau yang masih basa-basi, iya, nggih. Bagaimana menurut kamu kalau, waduh, itu mah belum kental, aduh.
1: Iya, persahabatan yang sejati itu adalah jorok-jorokan.
0: Iya, jorok-jorokan. Pihak des-des.
1: Jenggung-jenggungan.
0: Bentuk mungkin lo, gitu-gitu ya.
1: Gitu-gitu ya. Semoga Azizah tetap bersahabat dengan sahabat-sahabatnya walaupun jarang ketemu ya, dan mungkin Azizah bertemu dengan sahabat baru di lingkungan terdekatnya. Ya, bisa jadi kan?
0: Apalagi kan ini Azizah lagi viral kan? Azizah.
1: Azizam. Azizam. Azizam. Azizah.
0: Ya udah gitu ya Azizah, semangat buat kamu. Semoga ya, kamu enggak lama-lama nyantainya ya. Karena lulus kuliah itu kan pilihannya dua, antara mau nyantai dulu atau mau langsung kebut cari kerjaan secepatnya gitu ya. Jangan kelamaan nyantainya ya Azizah.
1: Benar ya, dan semoga Azizah sehat-sehat terus ya, biar bisa berteman terus ya.
0: Dah Azizah.
3: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja, gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan

Duta Generasi Berencana atau Duta Genre ini punya satu tugas yang bisa dibilang ini penting banget ya, untuk bisa memberikan edukasi ataupun juga sosialisasi untuk remaja-remaja buat teman-teman sebayanya, yaitu untuk pernikahan.

hal yang punya efek yang kurang baik juga untuk anak-anak remaja. Makanya emang harus ada yang bisa ngasih tahu kalau ini nggak boleh loh sebenarnya ya. Dan ternyata kalau ngeliatin angkanya pun juga ada di beberapa daerah yang juga cukup tinggi. Makanya pentingnya teman-teman yang ada di sana ini bisa memberikan pemahaman untuk teman-teman sebayanya.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita, tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: dan Lily. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satu lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, udah jam 7 teman Pro 2 dan waktunya buat aku spill lagu-lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit. Dan tugas kamu sangat amat gampang teman Pro 2 ya. Dari 5 lagu yang aku kasih ini, silakan vote langsung ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Bisa juga di WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di live chatnya Prodo Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Buat kamu yang belum punya, kamu bisa download di Play Store ataupun di App Store kamu gratis ya. 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini aku play di jam 8 ya. Rulesnya simple banget, langsung vote. Nah, walaupun ngevote-nya simple, lagunya ada apa aja? Let's go, aku kasih tahu nih, aku spill satu-satu lagunya ya. Yang pertama ya, yang bisa kamu vote pagi ini, yang baru konser kemarin nih di Semarang, ada Tulus dengan Teh Hijau.